0: bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: GRJ, non-stop dangdut, enak.
3: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
4: Saya Hasan Sabila dari PT Puspit.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabila, penyakit apa saja sih yang ada di dunia ini semua bisa disembuhkan. Bahkan AIDS pun bisa disembuhkan. Pakai apa Pak Hasan? AIDS itu bisa disembuhkan dengan getah-getahan. Jadi getah pohon maksudnya, di getah pohonnya. Sehingga saya udah meneliti ini. Cuma ini pernah ceritanya nih Mbak Ati.
2: Iya.
1: Saya uji coba dengan getah-getahan ini. Semua getah kemudian saya padukan, ya, termasuk di dalamnya ada getah pohon sawo gitu ya. Nah itu saya memadukan di antara pohon getah-getahan itu, kemudian saya uji coba bagi penderita AIDS, ya. Kemudian mereka dalam 3 bulan bisa bersih, kemudian bisa sembuh. Racun yang tadinya bersarang di dalam darah itu terbuang tuntas. Dan kemudian dilihat dalam dalam hadir cuci darah gitu ya, maka darahnya tidak mengandung lagi racun. Itu luar biasa. Akan tetapi begitu saya memproduksi, saya berpikir kalau ini permintaan internasional dunia, maka saya tidak mampu.
2: Gitu.
1: Artinya penyakit separah itu pun juga bisa kita obati gitu,
2: gitu.
1: Apalagi kalau hanya batuk, ini gitu lagi ya. Musim-musim mendung gini
2: mendung,
1: ya.
2: Batuk, demam.
1: Hanya asam urat, itu mudah sekali bagi saya.
2: Apalagi mungkin anak-anak kecil ini, mungkin yang balita-balita, mungkin ibu-ibu yang punya bayi gitu ya. Mungkin kondisi seperti ini mungkin agak sedikit riskan, mungkin batuk pilek mulai melanda anak-anak itu Pak Hasan ya.
1: Iya. Nah gitu. Kemudian baiklah, saya akan mengikuti alur saja. Sekarang saatnya musim hujan dan cuaca tidak menentu, kadang satu hari panas, kadang hujan. Gitu ya. Bahkan membuat orang menjadi pilek dan batuk. Bagi ibu, persiapkan resep ini. Di saat ibu nanti kena batuk dan keluarga gitu ya, anak maupun suami, maka bisa ibu gunakan resep obat batuk yang akan saya berikan.
2: Oke, bisa dicatat Bapak Ibu, ini resep obat batuk gitu ya.
1: Iya. Yang pertama bisa ibu ambil 3 buah kencur, 3 lagi kunyit, kemudian 10 biji ketumbar. Yang terakhir ambillah daun putri malu secukupnya.
2: Iya.
1: Nah, semua bahan masukkan ke dalam panci setelah dicuci bersih. Ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Boleh dikasih madu, Pak? Boleh.
2: Gitu ya.
1: Kasih gula jawa? Boleh.
2: Gitu ya.
1: Nah, ini adalah resep untuk obat batuk.
2: Jadi mudah sekali.
1: Bahkan itu di dapur ada ya.
2: Ada.
1: Jadi kita kadang mencari obat, pikirannya kadang bingung ya.
2: Apa obatnya?
1: Jadi ya, kalau anak kadang satu minggu sudah tidak sembuh batuknya, orang tua jadi bingung. Di sekolahan dia menjadi suaranya berisik karena batuknya, apalagi nanti suhu badannya panas gitu, orang tua jadi gelisah gitu ya. Padahal seminggu sudah minum obat gitu. Ternyata obatnya ada di rempah-rempah dapur.
2: Rempah-rempah dapur.
1: Itu tidak perlu lama, dalam 24 jam dia bisa menyembuhkan.
2: Itu kehebatannya. Gitu, iya. Ini untuk jenis apapun, batuk kering, batuk berdarah.
1: Sama.
2: Untuk balita aman.
1: Aman.
2: Gitu, ya.
1: Karena dia sifatnya membunuh virus.
2: Virus ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang putra putrinya maupun dirinya sendiri sedang menderita batuk, 3 buah kencur, 3 buah kunyit, 10 biji ketumbar, daun putri malu secukupnya. Cuci bersih, rebus dengan 4 gelas air, sisakan 2 gelas diminum. Itu ya.
1: Betul,
2: Pak San ya?
1: Iya.
2: Itu tadi resepnya Bapak Ibu, bisa dicoba mungkin saat ini yang sedang menderita batuk gitu ya.
1: Iya. Kita akan menyimak dan akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran penyebab glukoma. Apa sih itu Pak Hasan glukoma? Glukoma itu adalah penyakit kebutaan mendadak ya. Jadi tiba-tiba kita buta gitu ya. Hitungan buta itu tidak perlu memakan tahun-tahunan. Misalnya ya, kita sudah menderita glukoma, bulan depan atau minggu depan kita sudah terjadi mata menjadi gelap. Itu adalah glukoma. Jadi glukoma, mata yang tiba-tiba mendadak. Glukoma Konon kabarnya bahwa glukoma itu belum ada obatnya. Kalau seorang profesor meneliti tentang glukoma belum juga menemukan obatnya, dan bahkan seorang profesor itu menyatakan belum ada obatnya. Kalau seorang profesor mengatakan belum ada, spot-spot iklan yang muncul dengan glukoma yang berarti itu tidak diakui oleh seorang profesor. Karena glukoma harus mengandung beta karotin dan lulus uji dari beta karotin. Glukoma adalah penyakit disebabkan karena di antara bapak atau keluarga bapak, tetangga bapak, saudara bapak pasti ada yang mengalami tentang penyakit glukoma. Yang pertama kita kenal dengan stroke mata. Stroke mata ini adalah pecahnya pembuluh darah pada kornea mata. Kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah pada kornea mata, maka orang secara spontan orang itu akan gelap ya. Ini disebut stroke mata. Penyebabnya apa ya, Pak? Penyebabnya bisa di saat kecil kita sering jatuh, bisa kita pernah benturan keras, bisa karena terjadi karena kita seorang petinju ya. Nah, itu bisa terjadi stroke mata. Terus yang kedua adalah penyempitan saraf mata. Penyempitan ini begini, yang dimaksud penyempitan saraf mata. Jika saraf mata itu menyempit, maka cairan oksigen tidak bisa sampai membawa oksigen tersebut ke kantong lakrimalis yang ada di belakang kornea mata. Maka karena saraf menyempit, sehingga saraf menjadi layu. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini yang dimaksud adalah kalau kita menerima angin, menerima udara dari luar yang bisa diserap oleh kulit, bisa diserap oleh mata, ini adalah oksigen. Akan tetapi hilangnya cairan oksigen ini karena kantong lakrimalis tidak mampu lagi menampung cairan, begitu masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, sehingga tidak mampu menampung oksigen di dalam kantong lakrimalis. Akhirnya mata menjadi kekeringan oksigen. Akibatnya apa? Kekeringan oksigen, mata menjadi gelap total. Terus kemudian yang keempat, terjadinya radang saraf mata. Radang saraf mata ini begini, Bapak. Kalau Bapak sedang naik sepeda motor tanpa alas mata atau kacamata gitu ya, sehingga Bapak pada lensa mata akan kena debu dan polusi udara. Tiap hari ini dilakukan dan bertahun-tahun, sehingga mata terjadi radang. Karena mata tadi debu dan asap menjadi gatal ketuk, kemudian dikucek. Akhirnya saraf mata menjadi tidak berfungsi. Itu karena kebiasaan kita ngucek mata, atau kalau mata gatal menggaruk-garuk gitu ya. Itu akibatnya. Terus yang kelima, akibat yang kelima yaitu karena akibat katarak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katarak. Saya tadinya, Pak, katarak, kemudian sekarang diponis saya menjadi glukoma. Betul. Secara teori betul, secara penelitian betul. Penyakit katarak bisa mengakibatkan menjadi glukoma. Ini betul. Ini tidak bisa dipungkir karena ini hasil riset, hasil penelitian ya, Bapak ya. Berarti katarak itu bahaya. Satu-satunya penyakit yang bisa mengakibatkan mata menjadi glukoma itu dari katarak. Kenapa? Saya ceritakan. Prosesnya terjadinya katarak karena ada gumpalan senyawa protein pada kornea mata. Menggumpalnya protein pada kornea mata, maka mata yang putih semakin menebal. Nah, kalau mata yang putih sudah menebal dan menutup mata, bola mata yang hitam ya, maka oksigen sudah tidak bisa masuk karena dilapisi dengan struktur protein yang rusak. Kalau ini sudah tidak bisa masuk oksigen, semua menjadi gelap. Bagaimana caranya mengatasinya? Jangan dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi, protein ini tidak boleh dioperasi. Karena protein ini keluarnya dari dalam tubuh. Dan sejak bayi kita sudah membawa protein tersebut. ya, sampai kita terkena mata katarak di usia 50 katakanlah gitu ya, yang berarti 50 tahun kita sudah membawa protein. Begitu dioperasi, dilepas proteinnya, setahun, dua tahun bagus, ketiga tahun gelap. Jadi akibat dari operasi katarak berakibat mata menjadi gelap total. Kenapa? Karena di lensa mata sudah tidak tersedia protein. Ya Bapak ya, gitu. Jadi hindarilah dengan cara-cara ini. Terus yang terakhir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, akibat dari operasi ya, operasi glukoma, operasi katarak ya, atau operasi mungkin mata stroke gitu ya. Akibat dari operasi menyebabkan mata ini akan kehilangan cairan. Akibatnya mata menjadi buta. Nah, keenam ini adalah penyebab mata glukoma. Bapak ya, mata glukoma. Kemudian saya menghubungkan dari

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Pus.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabilah, kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pasan? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Glukoma ini penyebabnya adalah 1. Penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau ngegame, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati. Glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf, kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun. Sekarang usianya sudah 46 tahun, artinya dia sudah mengalami kebutaan 30 tahun. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi. Allah mengizinkan, ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri. Sekarang mereka sudah sembuh, dan bahkan mereka lewat WA mengucapkan terima kasih. Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik saya datangi, belum juga sembuh. Tapi kenapa saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan, baru sekali kok saya sembuh? Kok ajaib sekali ini Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan? Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Miom dan kista.

0: boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim, kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan.
1: Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A, yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. Pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu, caranya seperti itu. Minggu kedua, ganti. Pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah, kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin, maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagre, menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan

0: darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu. Ada juga terdapat di biji petai Cina. Terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Produk kita namanya Oxa.
1: Kalau tadi ubi kayu diparut ya Pak ya?
0: Diparut.
1: Kalau misalnya khasiatnya direbus? Direbus itu?
0: Beda, enggak keluar.
1: Oh gitu.
0: Ya enggak keluar. Yang keluar karbohidrat nanti.
1: Baik.
0: Saya lebih senang disibukkan dengan konsultasi. Buat saja saya sibuk, tanya terus. Pagi, siang, malam, tanya. Enggak apa-apa, saya akan menjawab.
2: Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh.
3: Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah B riskan dan lemah.
0: pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik agar kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi. Maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya, Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama, Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim, kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan.
3: Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus menerus
0: menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah, dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, syahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci, 40 biji ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum cukup sekali pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O, mereknya adalah Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Untuk menurunkan obesitas karena faktor makan ya, pola hidup yang keliru gitu ya, sehingga kita berkembang terus jadi gemuk gitu ya. Caranya, pisang kepok yang putih di blender, dikasih air dan madu, diminum di pagi hari tanpa sarapan. Di dalam pisang sudah khasiatnya atau senyawanya, di dalam pisang itu terdapat satu, karbohidrat, gula, lemak, dan kalsium. Oleh karena itu, ini sama pengganti nasi, jadi tidak perlu sarapan.
2: Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung memompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari seperti cekat-cekut, seperti rematik, padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya, golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Sebentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri. Sesungguhnya wanita takut sekali wajahnya menjadi suram, plek hitam, apalagi berkerut. Sebenarnya kulit wanita membutuhkan 5 senyawa: kolagen, protein, lemak, karbohidrat, dan magnesium. Kelima ini bisa berangsur tipis. Sebenarnya senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi sejak kita lahir itu sudah terbawa. Mulai aus karena pola makan, pola hidup akan mempengaruhi sehingga kulit menjadi berubah warna atau tumbuh plek hitam, bahkan berjerawat. Bersama saya, Dr. Herbal Hasan Sabilah, memberikan tips untuk kaum hawa, yaitu mengencangkan kerut wajah, menghilangkan plek hitam, bahkan menghilangkan jerawat. Resep ini sudah teruji coba. Dia tahan sinar UV. Saya mengajak mereka yang sudah menggunakan resep ini kemudian bermain di pinggir pantai selama 2 jam tanpa perubahan warna kulit wajah, tanpa gosong, tanpa memerah. Inilah resepnya. Ambil separuh buah alpukat yang matang, keruk dagingnya, masukkan ke dalam blender. 2 sendok susu bubuk, masukkan ke dalam blender. Yang ketiga, ambil 2 sendok lagi madu, masukkan juga ke dalam blender. Tanpa dikasih air, kemudian di jus. Setelah hancur, menyatu, tuangkan ke piring. Putih telur ayam kampung, campurkan ke adonan tadi. Aduk dengan sendok sampai merata, kemudian dimaskerkan wajah dan leher. Kalau masih tersisa, bisa disimpan di lemari pendingin. Efek dari ini, semua senyawa yang saya sebutkan tadi, maka akan kita dapatkan kencang, anti plek hitam,
0: bahkan jerawat yang membatu yang membesar menjadi kering. Resep ini memang saya tujukan kepada kaum Hawa. Saya tahu persis bahwa seorang wanita sangat takut dengan kerusakan wajahnya. Maka kalau sudah menjalankan resep ini, seminggu dua kali, jangan terlalu sering-sering. Tiap hari ini tidak boleh, seminggu dua kali saja, ya, selama satu bulan. Kalau memang sudah berubah dan mulai bercahaya, kemudian mukanya mulai bersinar, hentikan, gunakan lagi kalau kita membutuhkan. Resep ini tidak sulit dicari bahannya, di mana-mana ada dan murah. Ternyata membuat wanita cantik cukup dengan separuh alpukat. Fen Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit keturunan genetik, di mana penyakit genetik ini dia tidak akan putus begitu saja. Dari nenek turun ke orang tua kita, kemudian turun ke kita sendiri, turun ke cucu kita sendiri, sehingga dia tidak akan berakhir. Kenapa? Ini yang disebut gen. Gen itu bawaan dari darah dan daging. Oleh karena itu, gen diabetes selalu mengalir sampai ke ujung, tidak akan berakhir. Saya menemukan resep untuk diabetes. Jika kita menderita diabetes, maka penyelesaiannya harus kita melihat si penderita disesuaikan dengan golongan darah. Sehingga penderita golongan darah A, B, O, dan AB, masing-masing organ yang diganggu adalah berbeda. Suatu contoh, golongan A yang diganggu adalah mata, jantung, ginjal, usus 12 jari, sel kulit. Sedangkan golongan B yang diganggu adalah pankreas, jantung, ginjal, sendi, syahwat. Kemudian kita beralih kepada AB yang diganggu adalah sendi dan kandung kemih. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, syahwat, dan kandung kemih. Tentunya berbeda-beda, bukan? Yang artinya setiap mengobati diabetes harus berbeda juga tentang senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Golongan A banyak membutuhkan protein. Golongan AB banyak membutuhkan kalsium. Sedangkan golongan B banyak membutuhkan senyawa-senyawa yang berhubungan dengan ginjal. Kenapa? Karena yang diganggu adalah pankreas. Kalau ginjal kita selamatkan, berarti ginjal mampu mengeluarkan kelebihan gula dibawa melalui urin. Kemudian golongan darah O yang kita selamatkan adalah kandung kemih. Karena setiap penderita golongan darah O, penderita diabetes, pasti yang diganggu adalah tulang, kandung kemih, dan sendi. Maka tulang yang rasanya linu itu bukan karena rematik, tapi memang bawaan dari penyakit diabetes. Saya sekarang menunjukkan golongan darah A berhubungan dengan kentang diparut, kemudian peras airnya diminum selama satu minggu. Minggu berikutnya, waluh kuning atau labu kuning diparut, peras airnya, minum. Sedangkan golongan darah B, maka kita atasi, selamatkanlah ginjal. Pakai apa? Tempuyung 7 lembar, daun meniran 1 genggam, dan daun beluntas. Ambil 15 lembar, rebus, minum airnya. Sedang golongan darah O, kita membutuhkan biji mandingan. Biji mandingan kita rebus bersama dengan pisang biji atau pisang klutuk, orang bilang, orang Jawa bilang ya. Rebus pisang klutuknya cukup satu, potong-potong bersama ma biji mandingan atau petai Cina, rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas kemudian diminum. Kemudian yang AB, maka AB kita selamatkan dari sendi dan kandung kemihnya. Maka rebuslah kumis kucing dan daun kayu putih. Ambil daun kayu putih sebanyak 7 lembar, kumis kucing sebanyak 10 lembar. Rebus, kasih bawang putih 1. Selesailah urusan diabetes. Produk Puspita Raja khusus untuk diabetes namanya Diagri. Maka Puspita Raja mengeluarkan produk khusus diabetes yang bergolongan darah. Golongan darah AB, golongan darah A, B, dan O namanya Diagri.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Semoga sahabat saya Fen Hasan Sabila selalu sehat.
4: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
7: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
9: Sabila. Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
10: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, mengudara untuk di kawasan Jalan Kes Tebun Dalam RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, lantai 3, Kota Samarinda, edisi di tanggal 19 September 2026. Senang sekali tiga menemani sahabat, dipastikan di pagi hari ini dengan tembang-tembang lagu Bollywood di 104,3 FM di hari Sabtu ini, ya sahabat semuanya.

Dan terima kasih banget nih buat sahabat semuanya di suasana pada pagi hari ini yang sudah ngambil bagian ya. Seperti biasanya selama beberapa jam ke depan, sahabat akan ditemani dengan teman-teman Bollywood, baik lagu yang romantis, yang menyentuh hati, atau mungkin yang penuh dengan sebuah kenangan, sama kayak lagu yang sudah kita hadirkan di pagi hari ini ya sahabat semuanya. Sebuah hadiran dari soundtrack film Pana dengan Merhatemen ya sahabat. Jadi bagi sahabat semua yang mungkin saat ini sedang santai di rumah ya kan, sedang menikmati kudapan, atau mungkin yang saat ini sedang buru-buru ya kan, harus berangkat menuju kantor karena tidak WFH tapi tetap bekerja sama seperti kita di sini. Dan atau mungkin buat sahabat semuanya yang mungkin saat ini sedang berleha-leha, untuk aku memilih untuk rebahan aja deh Mbak Tika, soalnya tuh benar-benar hari ini lelah banget katanya gitu. Oke deh, Tika ngajak sahabat semuanya untuk mengawali hari ini di aktivitas pada pagi hari ini. Semoga di hari Sabtu ini pikiran sahabat selalu menjadi hal yang positif, hati yang bahagia, dan tentunya alunan teman-teman India yang terbaik bisa menemani sahabat pada pagi hari ini. Oke deh sahabat semuanya. Dan kebersamaan kita gak menutup kemungkinan untuk Anda semuanya yang mau gabungan di 0541-767619 ya. 0541-767619 ya. Yuk di gabungannya, yang mau gabungan di 0541-767619. Tiga buka hingga nanti merapati pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Oke, buat Anda semuanya, jangan kemana-mana dulu, kita hadirkan dulu dari soundtrack film Donkey dengan lagunya yaitu Abanda.

Dan Ki, ya, dengan judul Bandel sudah membawa kebersamaan kita di 104.3 FM Radio Nyurang Samarinda di suasana pada pagi hari ini. Sebentar, kayaknya mikrofon aku nih agak kependekan ya.

0: Sales Boat 23 FM kembali deh untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasanya, Tika akan mengajak sahabat semuanya untuk bergabung bareng sama Tika di 104,3 FM Radio Nyurang Samarinda. Dengan teman-teman Bollywood, Tika hadir menemani sampai nanti di pukul 12 ya sahabat semuanya. Mudah-mudahan lagu dari soundtrack film Dunkey ini bisa membawa keceriaan tersendiri untuk Anda semuanya. Oke, silakan yang mau gabung sama Tika Gesso di pagi hari ini di 0541-767619 atau bisa langsung kolom di komen aja di fanspage kita di pagi hari ini. Tika tunggu sampai jam 12 siang ya sahabat. Nah, kebersamaan kita tentunya akan menemani dan mewarnai hari-hari kamu. Gimana kabar kamu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja ya sahabat semuanya. Amin. Oke, silakan yang mau gabungin di 0541-767619 0541-767619 ya sahabat semuanya. Oke deh, silakan yang mau gabungan, kita nantikan dan kita tunggu kebersamaan Anda. Semangat pagi, halo. Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Sonia dulu.
1: Lupa tuh lama nih ikutan ya, apa maksudnya?
0: Jamu Puspita Raja Herbal.
1: Jamu Puspita Raja Herbal, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan abang ganteng di Samarinda.
0: Aduh, abang ganteng. Aduh, abang ganteng. Yang siapa abang ganteng?
1: Ganteng, pokoknya yang paling ganteng. Gak ada lagi sih, yang paling ganteng di Samarinda itu.
0: Oh, kalau yang rasa kepedean tuh biasanya kayak gini nih, Abang Ipin.
1: Indos.
0: Iya, yang kalau kepedean tuh biasanya Abang Ipin.
1: Ya itu martabak masih Tika ingat tuh.
0: Hah? Martabak? Aduh. Abang, aduh.

0: lu dengerin aku.
1: Kayak aku tipes kan?
0: Hah? Tipes? Enggak. Tuh, kualat kamu. Bilangin tipes. Beli paket dulu sana. Paketnya habis ya kayaknya. Aduh, ya Allah Bang Sardi lama banget. Iya nih, dia nih kayaknya sibuk banget sekarang ya. Kalau dulu masih setiap Sabtu tuh pasti gabung. Tapi gak tahu nih, dia mungkin sudah mulai melupakannya gitu kali ya. Halo, semangat pagi.
1: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, passwordnya kembali.
1: Terus kita lagi herbal.
0: Iya, dengan?
1: Pagi di Juanda Batika.
0: Dengan Bang, yang di Juanda?
1: Pajri.
0: Oh, Bang Pajri, ya Allah Bang Pajri, pagi banget ini.
1: Boleh kembali nih, Mbak Tika.
0: Kenapa?
1: Mbak Tika kabarnya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, Bang Pajri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke deh, alhamdulillah. Sering live nih sekarang, aku perhatiin sekarang.
1: Kenapa Mbak Tika?
0: Sering live, tapi sekarang hari ini lagi belum live, atau belum ada jadwal live hari ini?
1: Iya, live siang-siang, kadang malam gitu loh.
0: Iya, makanya itu. Oke, Bang Pajri mau... Kenapa?
1: Lagi.
0: Hah?
1: Request lagu.
0: Boleh, lagu apa?
1: Dari soundtracknya Raj, Aftiarman gak lucu?
0: Hah? Film Raj?
1: Iya, Aftiarman kalau gak
0: salah. Sebentar, film Raj ya, aku cek dulu.
1: Raj
0: itu Aftiarman.
1: Ya, ada.
0: Versi yang mana nih maunya? Cowok apa cewek?
1: Yang dia dua tuh saya cek cowok aja.
0: Kalau cewek tuh female biasanya tulisannya. Kalau male tuh berarti laki.
1: Cowoknya berarti kak.
0: Oh yang cowok, oke. Aftiarman, oke. Salamnya oke. Bang Pajri.
1: Salam buat Bang Pajri, untuk Ibu nih Juanda. Juga ada Karos, Bang Pajri. Terus lagi untuk Bang Neroket. Di rumah juga. Terus saya ketemu untuk Maya, Monique. Dan spesialnya juga untuk kabunya untuk disayang ya di rumah. Semoga saya selalu dan tetap semangat menjalani hidup ya. Juga untuk Bapak Sera, gimana kabarnya, lama gak ketemu nih Bapak Sera. Udah Bang Burhan Habuk pada papannya. Oh ya, prosongnya deh yang udah hadir ya. Untuk Mbak Tika, terima kasih sudah tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya gak bisa nih. Oke deh, berarti tadi Bang Sardi disenggol sama Bang Pajri. Wah, ngeri juga senggolannya Bang Pajri ini. Langsung tekipai Bang Pajri. Langsung tekipai, iya kan? Oke, lanjut lagi nih. Memang agak beda ya pakai earphone sama enggak pakai earphone. Oke, 0541776719 sekali lagi nih buat sahabat semuanya. Yuk Bang Sardi ikut lagi masuk. Makanya tuh ketulahan lo bilangin tipes pang, tipes dia. Tuh akhirnya yalah. Oke deh di 0541767619 1-9-3 masih tolong bantuannya nih. Dan juga buat kamu silakan yang juga gabungan tiket tungguin lagi. Oke, makasih nih buat sahabat semuanya. Oke, sekarang kita check and recheck dulu untuk fanspack yang udah gabungan di via telepon. Kalau sahabat nanya, Mbak Tika kok kayaknya gak buka jalur WA ya? Sekali lagi aku jelaskan, Tika memang dispesialiskan untuk di fanspack Facebook sama di via telepon kayak gitu. Jadi kalau misalnya sahabat mau komen, langsung aja komen di fanspack gitu ya. Karena kalau WA aku tidak tahu di mana WA itu. Apakah kamu melihat WA? Aku tidak. Jadi memang dari dulu gitu. Oke, lanjut silakan yang mau gabungan ditunggu. Ayo cepati hancapi. Yang tadi udah

apa namanya yang tadi udah kesenggol. Nah, Hanti ya. Hanti ya kalah. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu soundtrack film Andes dengan apa Kisi? Kisi film Andes ya. Atau film Jabi Kasemi dari film Raj from Kota Tahu di Tiger Kurniawan. Oh, oke, okay, terima kasih buat Tiger sih biasanya dia ngomongin Tiger Macan Kurniawan ya namanya ya. Oke, okay, siap. Ini apanya bos kita nih? Bos kita kan Bapak Iwan Kurniawan juga nih. Jangan-jangan saudara lagi. Iya, Ken, makasih buat Tiger Kurniawan. Aku ambilin, aku cek dulu film Andes ya. Andes dengan Kisi Tumpiar Karo. Kisi Tumpiar Karo. Oh iya. Yeah. Karena tadi kan Apekyarmen ya, udah tuh ya. Jadi buat sama semuanya ditunggu yang mau gabungan di 104,3 FM radionya Erang Samarinda. Di belakangnya Bang Pajri udah, terus juga tadi ya Bang Sardi, kayaknya Bang Sardi nih kehabisan pulsa ya, makanya langsung hilang dari peraduan. Atau tiba-tiba diomelin sama bosnya gitu. Handphone terus, HP terus, kerja gitu kali ya. Ada Bunda Sagittarius atau Mama Dinda ya, request lagunya Meradil Kopukara aja TKB Acil. Meradil Y Pukare. Aduh, yang kemarin lagi nih ceritanya Meradil Y Pukare. Meradil Y Pukare. Ya, deh siap. Meradil Y Pukare aja. Oke. Ada Ibunda apa sih namanya, Lata Mangaskar. Cuman Tika ambilin versi yang agak-agak terbaru ya, sahabat ya. Oke, nong-nong. Iya, nong-nong. Silakan kembali, Tika ajak lagi untuk Anda semuanya. Yang mau sarapan, yang sambil-sambil sarapan, boleh deh again dan again. Ayo, silakan. Sekalian juga deh, Tika biasanya menyapa buat Mbak Evi Robisma sama Bunda Syarmila Tagore yang mungkin juga salah satu pendengar Radio Gembira Rejaya yang memang suka banget sama Bollywood nih, sahabat FYI ya, FYI banget nih, kita punya pendengar yang begitu. Pokoknya be the best for the best lah, pokoknya kita punya sahabat GRJ yang memang suka banget sama Bollywood ini ya. Ayo, silakan lagi yang mau gabungan, ditungguin lagi nih sahabat semuanya ya, 0541767619.

Yuy, masih ditunggu Dani nanti ya sahabat semuanya dalam kebersamaan hari ini. Yuk, sekarang kita tinggalkan aja cuaca Kota Samarinda. Alhamdulillah masih cerah, tapi kita kudu waspada deh, tetap hati-hati ya. Walaupun memang cuaca yang konon dikatakan ini lumayan panas ya, lumayan bikin mata berkunang-kunang. Apalagi kalau cuaca panas begini, aduh mama sayangnya bikin pusing. Kita lihat dulu deh apa nih pantauan udara Kota Samarinda hari ini. Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik-baik saja. Coba kita lihat dulu kualitas udara kita di hari ini, tepatnya tanggal 19 September 2026. Menurut ya, padahal udah mau bilang menurut pantauan BMKG gitu kan. Ternyata masih loading. Oke deh, menurut pantauan BMKG masuk di data kita itu kualitas udara kita masuk di 59.1 PG garis miring M2, masih dalam warna orange sahabat, masuk dalam kategori tidak sehat kecuali warnanya biru ya. Tapi ya lumayan ya, walaupun kemarin warnanya merah gitu kan, sempat hitam juga. Tapi alhamdulillah hari ini sudah mulai mengoren. Tapi tetap aja kita kudu waspada. Gunakan masker dan kurangin durasi aktivitas di luar rumah ya sahabat semuanya. Iya kan, kurangin deh aktivitas di luar rumah kalau memang gak penting-penting banget. Dan cuaca Kota Samarinda juga lumayan panas. Iya kan, jadi kalau misalnya mau ngajak jalan nanti dulu, jangan siang-siang betang harian panas menyinying begitu kan ya, bikin kepala sakit ya kan. Mending di rumah aja sayang, dengerin radio GRJ ya kan, sambil nyemilin es batu. Nyemilin es batu gak tuh ya kan, panas. Iya, jadi nyemilin es batu jangan dong, kurang-kurangin minum esnya ya sahabat. Tapi syaratnya adalah konsumsi air putih tuh ya, perbanyak minum air putih nih sahabat semuanya. Oke deh kalau gitu. Yuk gas ngeng. Sekarang kita ke lagu dulu sebelum masuk di pukul 10 waktu Indonesia. Lalu dengan apa Kip Yarmin buat anda semuanya, jangan kemana-mana. Di 104.3 FM, Radio Nyerang Samarinda.

Sekarang sempat koma 3 FM, radionya orang Samarinda membawa kebersamaan kita di edisi hari ini. Apa Kep Yarmen versi laki-lakinya udah hadir menemani kita ya sahabat. Kalau yang agak cocuit memang biasanya lagu yang suaranya perempuan nih ya. Tapi yang ini diambil oleh Bang Pajri, yaitu suara dari laki-lakinya. Tapi gak apa-apa, udah bikin so sweet aja gitu kan. Oke, kebersamaan sahabat semuanya di 104,3 FM, radionya orang Samarinda. Kembali Tika mengajak sahabat semua untuk gabungan ya. Buat Mama Afik, selamat pagi. Yang ada di Candanel, selamat pagi Mbak Tika. Met tugas aja. Oke deh, makasih Mama Afik. Nampaknya Mama Afik gak request lagu nih, tumben nih. Kenapa? Kenapa? Biasanya ada request lagu. Iya, katanya abis aku kalau request lagu, lagunya Maharaja aja Tikai. Padahal ada loh lagu yang lain yang kayak gue pindah tuh. Apa coba? Banyak. Iya kan? Oke, Mama Apik ditunggu lagunya. Apik undang. Oke, buat Bunda Mutiara Zahra juga nih yang selamat pagi yang mungkin lagi mendengarkan, nggak tahu nih lagi lagi stay atau enggak gitu kan. Biasanya kalau kalau dengerin tuh ada gabungan di French Pack, ya kan? Atau mungkin lagi dengerin aja, lagi ramai pengunjung di warung gitu kan, jadi kada ketangkisan lagi dah. Alhamdulillah hari ini ramai Mbak Tika, jadi lagi kada ketangkisan. Pokoknya aku dengerin aja lah lagu Indianya, ya kan? Sama nih buat JP Lalapan yang juga biasanya dengerin dan buka radio di bawah pagi. Indiaan tuh sambil nunggu customer kan. Pagi dikasih Indiaan, siang dikasih lagu pop, nanti sore dikasih lagu dangdut. Pokoknya berwarna. 24 jam, kayaknya 24 jam juga JP, tenang aja pokoknya. Kasih lagu terus, gas-gas ngeng.

Tapi tunggu dulu nih Elizabeth. Seperti yang Tika katakan, di bulan Oktober mendatang itu bakalan ada sesuatu hal yang spesial untuk Anda semuanya. Dan nanti kita bakal nginfo untuk Anda jadi buat sahabat semuanya, ditunggu dan dinanti, oke? Okay? Informasinya apa, terus isinya apa dan bagaimana? Tunggu. Sabar.

Iya, admin lagi berproses nih ya, karena memang udah dapat materi dari sana, tinggal mindahin ke sini materinya. Tuh, mantep kan? Oke guys, silakan kembali untuk Anda semua yang mau gabungan di 0541767619. Tiga nantikan dan tiga tunggu kebersamaan Anda, sahabat semuanya, di 0541767619. Oke? Okay?

Oke, buat semua-semuanya jadi sambil ditunggu nih, sebentar lagi kita bakal masuk ke seperti biasa pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Kita ganti backsound lagi. Backsoundnya yang tadi ya kan. Nah, sedih-sedih lagi kan. Dan jangan lupa seperti biasanya di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah kita bakal hadirkan lagu Indonesia Raya ya, sebagai wujud rasa nasionalisme kita untuk kalian semuanya hari ini.

Oke, semangat-semangat deh buat sahabat semuanya. Kembali juga tekan mengingatkan untuk Anda semuanya ketika berpergian atau keluar rumah, ya kan, selalu gunakan masker. Supaya apa? Supaya kita juga tetap selalu menjaga kesehatan, ya kan, sahabat. Karena bisa dibilang cuaca Kota Samarinda memang bisa dikatakan masih belum sehat. So, iya kan, buat kamu semuanya yang mungkin kalian sudah mulai merasakan iritasi di tenggorokan, terutama untuk kamu-kamu yang punya masalah sensitif pernapasan dan lain sebagainya, ya kan. Jadi sama-sama bisa worry gitu kan. Kalau bepergian gunakan masker yang terbaik. Contohnya masker N95 atau KF94 yang direkomendasikan, karena filtrasi tingginya itu menahan 4M2.5. Terus segelnya juga rapat, terus gantinya setiap 8 hingga 12 jam. Tapi kalau kalian yang memang udah punya ini masker kain yang dulu kita sering pakai ketika pada COVID gitu kan, yang mungkin bisa dicuci-cuci dan lain sebagainya, itu pasti bisa, ya kan. Atau kalian juga bisa menggunakan masker double masking. Double masking ini itu biasanya yang dipakai buat masker bedah, tapi dipastikan rapat ya, masker kain yang hanya sebagian terus dilapis pakai lapisan ini, lapisan luar. Nah, kalaupun memang misalnya di rumah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tutup jendela dan pintu supaya udara juga tidak bisa masuk. Terus kalian bisa menggunakan air purifier itu, atau HEPA, ya kan. Terus batasi keluar aktivitas di luar ya. Ya kalau kalian punya ini purifier itu bisa lebih bagus, karena dia mampu menyaring udara-udara kotor di luar sana gitu.

Well, stay tune aja terus deh buat sahabat semuanya di kebersamaan kita pada hari ini. Yo gas nyeng yo. Yang pastinya kita ditemani bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Kami gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Apalagi Jamu Puspita Raja Herbal ini adalah salah satu obatan herbal yang sudah berstandarisasi dan sudah teruji secara klinis, aman untuk tua dan muda, dan juga sudah terdaftar di BPOM. Jadi aman ya sahabat semuanya. Yang butuh obat-obatan dari produk Jamu Puspita Raja Herbal, sahabat bisa kepoin langsung produk-produk Puspita Raja Herbal di setiap harinya, karena kita pastinya bakal ngadain talk show juga kan. Jadi pas banget tuh, iya pas banget tuh buat dikau-dikau ya kan.

Nah, yang pengen tahu tentang produk Puspita Raja Herbal bisa langsung datang ke Radio Gembira Raya Jaya yang beralamat di Jalan Kes Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 2 ya sahabat, atau sahabat bisa menghubungi kami di 0812-5624-7494 0812-5624-7494.

Langsung ya kepoin ya produk Puspita Raja Herbal kita yang satu ini. Pokoknya produk kita insya Allah gak bakalan bikin kamu rugi gitu kan sahabat semuanya. Langsung gas ngeng kepoin produk kita. Dan pastinya produk Puspita Raja Herbal ini juga sudah bekerja sama di beberapa apotek terdekat yang ada di wilayah kamu. Makanya pantengin, pantauin gitu kan.

0: Yuk, kita masih hadir di Tembang-Tembang Bollywood untuk Anda semuanya. Tetap setia bersama kami di 104,3 FM radionya orang Samarinda. Ini kenapa ini ya? Ya Allah, ya Allah. Iya, sabar banget ini. Ya, sahabat Gembira Rejaya, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara dan lagu-lagu pilihan sahabat yang juga sudah kalian request melalui layanan fanspage dan juga via telepon, gak ada salahnya untuk saat ini, mari kita sejenak mengheningkan cipta, menumbuhkan kembali rasa cinta kita kepada tanah air untuk bentuk kehormatan kita kepada bangsa dan negara untuk menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme. Bagi para sahabat semua yang mungkin saat ini sedang beraktivitas ya, bisa mungkin menghentikan sejenak atau ditunda dulu. Mari kita berdiri dengan sikap hormat. Tapi kalau kalian lagi di jalan, tidak, yang memungkinkan saja. Oke, sahabat semuanya, tetap setia bersama kami di suasana hari ini.
1: Perhatian kepada seluruh pendengar setia. Dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah bersedia untuk berdiri dan menghormati serta mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan semoga momentum ini kembali mengingatkan kita bahwasannya kita adalah bagian dari warga negara Indonesia, ya. Kembali kita mengajak sahabat semuanya untuk bergabung di 0541767619, ya kan? Yo, silakan yang mau gabungan ditunggu kembali kebersamaannya di 0541767619, ya. Sekali lagi 0541767619. Di sini udah ada dua lagu yang ngantri, ya. Requestan lagu Mama Dinda, ya kan? Tadi apa tadi, aku lupa judulnya. Ada-ada aja matikan Nina. Ah iya, lupa lagi, ya kan. Enggak, tadi tuh ingat, cuma tiba-tiba langsung aduh apa tadi ya gitu.

AGD Meredil Ye Pukara Aja, lagu dari Lata Mangeshkar. Iya kan? Kok trending? Yang pastinya sudah membawa kebersamaan kita lagunya nih. Ayo deh kalau gitu. Ngapain lagi? Iya, ngapain lagi? Yuk, sekarang silakan di 0541-7676-193. Tunggu kebersamaan Anda. Dan di Via Fanspec juga. Namun sebelumnya kita hadirkan lagu pastinya. Hai. Yuk, silakan yang buat sahabat semuanya yang mau gabungan, ditungguin kebersamaannya ya. Meradil Ye Pukara Aja.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: Radio Gembira Raya Jaya.
2: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

0: Dua lagu udah hadir kebersamaan kita di 17 menit lepas pukul 10. Dan juga Tika masih nunggu nih untuk Anda semuanya gabungan bareng sama Tika ya. Yuk yuk yuk, silakan yang mau gabungan, aku tungguin aja kebersamaannya di 104,3 FM. Halo, semangat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi, passwordnya dulu dong.
1: Jamu Puspita Raja Herbal ya, Mbak?
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Udah lupa ya, Mbak Tika.
0: Siapa, siapa? Siapa ini? Siapa ini? Siapa?
1: Mbak Tika lupa ya.
0: Aduh, disuruh nebak-nebak buah durian nih sama orang Panjaitan.
1: Sedih dilupain, Mbak Tika.
0: Gak boleh fitnah.
1: Siapa yang fitnah?
0: Nggak boleh fitnah, siapa yang bilang lupain? Diriku kadang selalu menyapa, tapi dirimu yang tidak pernah bergabung.
1: Masih inget ya?
0: Masih dengan alasan, nggak bisa ini. Siapa lagi dong, ya kan?
1: Oh, makasih ya selalu menyapa diri.
0: Enggak, aku ngambek.
1: Nanti mbak langsing loh kalau ngambek.
0: Emang udah langsing? Langsing langsung.
1: Masih gemoy aja mbak ya?
0: Masih kelihatan gemoy kah aku?
1: Ya, dia tuh gak tahu gemoy balap kah?
0: Gimana tahu?
1: Dia tuh gak lihat balap kah di Facebook?
0: Iya, di Facebook aku live.
1: Oh ya, nanti dia lihat ya, udah.
0: Tuh kan, memang udah ketahuan. Aku tuh memang udah dilupakan. Nah, dia memutar balikan fakta seolah-olah aku yang melupakan dia.
1: Udah langsing kamu si gemoy.
0: Enggak,
1: tapi tuh dengerin aja ketika siaran itu loh. Dengerin aja cuma.
0: Tak baik.
1: Perlu perjuangan gitu kalau mau masuk. Ya kan kalau masuk di Mbak Tika ini kan harus bercanda ketawa-ketawa gitu.
0: Enggak mau.
1: Dia masih sakit Mbak Tika.
0: Kenapa?
1: Masih keluar masuk rumah sakit gitu Mbak Tika.
0: Ya kan katanya sering kontrol juga.
1: Doain aja Mbak Tika ya.
0: Iya.
1: Nggak tahu nih mau kemana, mau sembuh kan enggak. Yang penting Mbak Tika sehat ya.
0: Siap.
1: Lalu bahagia ya Mbak Tika ya. Jangan lupa pakai masker ya. Mbak, lagunya Mbak Tika aja yang pilihin ya, yang baru-baru tuh Depin gak tahu.
0: Mau yang baru apa yang lama?
1: Tapi lagu baru tapi yang sedih ya, Depin masih stay.
0: Aduh, gak mau ah. Lagu baru tapi sedih, kayak mana itu?
1: Kan aku emang suka yang sedih-sedih.
0: Aduh.
1: Ada gak lagu baru yang sedih?
0: Banyak sih, cuma kan aduh.
1: Ya Mbak Tika ya. Oke, Mbak Tika cantik ya.
0: Anuk disuruh nyari lagu sedih Tika, ya Allah.
1: Mau sapa-sapa dulu ya Mbak Tika ya. Buat Bunda Nurul, mungkin lagi dengerin ya Bunda Nurul, semangat Bunda Nurul kalau lagi kerja ya. Juga buat Mama Apik sama tiga jagoannya juga selalu sehat. Juga buat Kakak Rahim juga ya, mungkin lagi dengerin. Dan bahagia juga buat Kakak Herman, mungkin lagi kerjaan ya Kakak Herman ya. Semangat kerjanya juga. Buat Kakak Fajri, tadi ada ya Kakak Fajri yang di Juanda ya Mbak Tika. Bukan lama kan Mbak Tika ya?
0: Betul.
1: Juga selalu sehat, semangat ya Kakak Fajri. Terus juga buat
0: tuh Kakak Fajri aja semangat, masa Depi enggak?
1: Enggak, Depi semangat kok. Lagi dengerin Mbak Tika siaran, Depi semangat Mbak Tika. Terus juga buat sahabat-sahabat yang sering ada di fanpage gitu ya. Buat semuanya aja mungkin yang sering menyapa Depi, makasih. Kok gitu Mbak Tika?
0: Ya kan iya gitu kan iya.
1: Buat Abah Dawin Yuda gimana kabarnya Abah Dawin Yuda nih ya, selalu sehat ya. Juga buat siapa tuh Mbak yang Depi lupa.
0: Tuh kan yang lupa tuh dia. Tuh.
1: Siapa tuh Mbak yang sering suka komen-komen tuh Mbak, kalau Mbak Anu langsung komen yang suka ngirimin Depi lagu Sak Kubur tuh Mbak lupa deh.
0: Oh Bang Kodrat.
1: buat Abah Kodrat juga selalu sehat Abah Kodrat ya. Terus juga buat Abang Dorayaki, mungkin lagi dengerin ya Abang Dorayaki ya. Lagi sakitnya Abang Dorayaki, selalu sehat ya Abang Dorayaki. Buat diminum obatnya ya Abang Dorayaki ya. Lalu sehat bahagia. Spesial cantiknya menurut Mbak Tika. Makasih ya, selalu menyapa Devi Mbak Tika ya.
0: Thank you.
1: Mbak Tika selalu sehat dan bahagia, selalu harmonis bersama abangnya ya.
0: Iya.
1: Ada lagunya Mbak Tika yang sedih?
0: Ada, sedih.
1: Oke, Devi tunggu lagunya Mbak Tika. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat kakak Devi sayang. Oke, aku mau cari dulu tipe-tipe bersasani. Tipe-tipe bersapani. Klek, klek. Iya. Tapi yang main itu Bang Aksai, versi yang lama. Kalau yang baru kan bentar. Iya juga. Cuman sama Katrina Kaif kan. Nah, kalau ini aku mau sama yang ini, sama Revina Tandon. Iya. Sama juga dengan tipe-tipe bersampani. Kleng, klong. Iya. Yuk 0541776619 saya dong. Iya. Silakan nih yang mau gabungan ditunggu. Iya, enggak cuma lagu sekarang itu enggak cuma lagu Indonesia doang yang banyak banget nge-recycle, sahabat. Lagu Bollywood juga banyak gitu kan, lagu-lagu Bollywood yang iya memang sama-sama di-recycle aja gitu, ya kan? Dibikin yang baru. Contoh aja kayak ini loh, aduh aku lupa lagi film duplikat ya kan. Baru tuh ada lagi yang Curah Kedil Merah sama ada pemainnya apa diubah lagi tuh sudah banyak. Apalagi tipe-tipe bersapani, tipe-tipe bersapani ini kan sama-sama Bang Aksa yang main, cuman sebelumnya dia bermain sama Ravina Tandon tapi sekarang sama Katrina Kaif. Tapi kita lihat dulu nih versinya ya kan. Yuk sekarang silakan yuk 0541776619. Iya, kita tunggu dan kita nantikan ya sahabat semuanya. Intinya buat sahabat semua yang request lagu, gas-gasnya yang jangan kemana-mana ya kan, dengerin aja Tika cuap-cuap di sindang. Assalamualaikum. Iya, kenapa lawas banyak kada berdapat Tika gasor nang caam nang tembem. Iya, apa pulang nih request lagunya tuh mirip sama nih, lawas kada diputar biar kusut kasetnya aja. Wes, tebak-tebak buah duren, awas tekanan makan duren. Apanya gerang? Jangan lupa pakai masker, jerbu jar. Aku ada paham, biarkan hak terserahnya abang ay. Yang jelas, ya lagunya curi-curi, soundtrack film curi-curi dengan Tumiris sama nih. Nantilah ditungguin ya Bang Hadi-Hadi Hart ya. Tebak-tebak buah duren. Paling hendak bilang gak nyangka aku keren, tapi kada mau supan. Iya, Bang Hadi-Hadi nih bisa jua. Bisa jua sekalinya si Sidin. Apa tuh? Apa nih? Oh katanya beindiaan, bejoget di dapur, bemasak, beulah sambal. Wih, sambal apakah kisahnya yang diulah tuh? Sambal acan kah? Sambal hampalam kah? Kada tahu juga. Nah kan si Acil. Oke deh kalau gitu sama Aci aja yang sudah gabungan di 0541776619. Kita tunggu nih ya lagi sahabat semuanya. Di Facebook juga udah, di fanspage juga boleh ya, ya yang mau gabungan monggo silakan. Sekarang kita ke lagu dulu nih sahabat semuanya. Tetap setia bersama Tika, tetap setia juga bareng sama Tika dipantengin Radio Gembira Rejayanya. Dan pastinya buat kamu semuanya yang mau gabungan silakan, kita nantikan di fanspage Radio GRJ ya sahabat. Komen-komen langsung di kolom komen, atau sahabat mau gabungannya versi ke yang lainnya juga boleh. Tipe-tipe bersa tip-tip bersapani ya. Ada Aksai Kumar di sana dan Ravina Tandon dalam soundtrack filmnya Mohrah.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Call Heps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang

0: Penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: GRC Nonstop Dangdut Enak.
5: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
6: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
5: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
6: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
5: Ada dong, nih dengerin nih.
7: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14, nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call

Enter 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.

0: sebuah lagu dari soundtrack film Ma ya sahabat, dikabarkan ke kakak Devi sayang dengan Hamnafa, iya kan. Lagu ini memang sempat juga dinyanyikan oleh laki-laki ketika kayaknya Adin sih atau siapa gitu, tapi beda ya. Dan Hamnafa kembali hadir di soundtrack film Ma, di mana film Ma ini adalah salah satu film bagaimana perjuangan seorang ibu gitu kan, yang mencari mencari anaknya. Kan anaknya itu kan sempat kayak film Ma ini nih kayak apa ya, film horror lah ceritanya ya kan. Nah terus di film ini anaknya itu dicuri atau diculik lah sama salah satu makhluk jahat di salah satu desa tersebut gitu. Jadi si mamahnya ini, karena dia kan cuma punya anak satu-satunya ya, wujud sayangnya seorang ibu ke anaknya gitu loh sahabat semuanya. Jadi harapannya kan pasti pengen anaknya bahagia, gak mau sedih, gak mau apa, ya kan? Ha, betul sekali. Dan juga Hamnafa ini kalau gak salah sempat di film Hamari Haduri Kahani apa ya, aku lupa ya, coba aku cek dulu ya kan. Hamnafa Miri Hamari Haduri Kahani itu kalau gak salah juga sempat ada deh. Nah benar gitu. Dan di soundtrack Hamari Haduri Kahani pun Hamnafa ini juga hadir, dimana lagunya ini ibaratnya memiliki makna tentang perjalanan, ya kan, tentang arti dari sebuah seseorang yang menemani kita dari suka maupun duka gitu, Hamnafa. Nah kalau ini kan persepsinya beda, kalau Hamnafa versi Hamari Haduri Kahani ini adalah pasangan yang setia menemani baik suka maupun duka. Jadi ada rasa sesuatu hal yang spesial, pakai telur, pakai sosis, pokoknya semuanya lah gitu. Nah sedangkan kalau di film Ma, Hamari Haduri Hamnafa ini versinya adalah si anak ya, karena dia baru saja kehilangan suaminya dan dia cuma berdua, dia sama anaknya. Jadi dia tuh benar-benar berharap anaknya akan menemani dia gitu kan, dan anaknya juga pengen dia juga ingin anaknya memiliki ketenangan, kebahagiaan kayak gitu. Lagunya pas banget kan, tapi gak mau lah yang sedih-sedih, aku gak mau ah. Perjalanan hidup loh sahabat, bener-bener deh ah. Nama Mire, iya deh ah. Yuk di 0541767619 untuk para pencinta Bollywood di luar sana. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamu Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ato.
0: Ato?
1: Iya, yeah, Ato di Badak.
0: Ato di Badak?
1: Iya, yeah, Muara Badak.
0: Oh, di Muara Badak. Baiklah, Ato. Oh, Ato.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Ato nih berarti Kai dong ya?
1: Memang kan namanya memang Ato memang, tapi memang tua juga.
0: Tapi Ato dalam tanda kutip di sini memang panggilan nama Ato atau Ato?
1: Ato, Ato memang.
0: Ato, oh namanya memang Ato, berarti bukan Kai ya?
1: Iya, dipanggil bagai Ato.
0: Oh gitu, siap. Aku bantu apa pagi hari ini, request lagu atau salam sapa silahkan.
1: Lagunya, lagu apa ini? Lagu ini kalau?
0: Oh, betul sekali.
1: Mau minta lagunya ini nah, apa sih namanya itu nah? Kucu-kucu Hotahe maksud.
0: Kucu-kucu Hotahe, film Kucu-kucu Hotahe kah?
1: Iya, Kucu-kucu itu ada kalau Kucu-kucu Hotahe.
0: Tapi jangan Kucu-kucu Hotahe-nya ya.
1: Iya, ada apa-apa.
0: Ada kita, ada Let Gibani Anjani, ada Senje Geger Ae, Tujayana sama Yilet Kiha. Atau kalau yang mau sedih itu Jayat.
1: Ya mana aja yang penting itu lagunya.
0: Jangan yang itu lagunya, kalau memang mau dikasih lagu sedih, tak kasih lagu sedihnya.
1: Iya, lagu-lagu sedih itu, sedih-sedih memang lagunya itu.
0: Iya kan, kalau yang sedih kan yang dia mandi hujan itu.
1: Iya. Sampai kita bisa nangis-nangis kan mendengarkannya.
0: Oh ya sudah, kalau gitu ya udah. Tuh jayat ya, tapi catatan nggak boleh nangis-nangis sambil hujan karena kita nggak hujan.
1: Di bagaimana Mbak Tiga, di sana ada hujan kan?
0: Belum hujan di sini, nggak ada tanda-tanda hujan. Katanya sih ada sebagian yang sudah merintik, maksudnya rintik-rintik doang. Cuman dikasih teasernya aja kita baru, belum filmnya.
1: Di sini ada hujannya waktu malam apa tuh, hujan di sini malam Senin.
0: Deras nggak?
1: Disantap-santap aja.
0: Oh, berarti itu masih dikasih thriller aja. Ibaratnya film tuh masih dikasih thriller doang.
1: Kan kita kan di sini kan di luar ini kan susah air minum. Jadi pas lagi hujan-hujan, ini tempat-tempat kita buka anu kan, buka itu tempat-tempat anu mata air kan. Ini kayak langsung hampir.
0: Iya, dikasih, makanya Tika bilang tadi dikasih teasernya aja itu. Gertakan sambal aja itu masih.
1: Itu dikasihannya itu, kan udah kapan-kapan ada sudah dikasihan.
0: Ya makanya, tapi kalau yang Tujayat, nah ini kan filmnya kan ceritanya hujan, behujan. Nah, kalau ini bepanas aja ya, gak usah behujan ya. Iya.
1: Iya. Kalau itu aja Mbak Tika, salam-salamnya ya.
0: Kenapa?
1: Salam-salam dulu.
0: Oh boleh, silakan, monggo, silakan Ato.
1: Salamnya buat Mbak Tika, karena kita gak mau pada kenal Mbak Tika.
0: Kenapa, kenapa?
1: Salamnya buat Mbak Tika aja dulu.
0: Oh iya, sama-sama, makasih loh. Salamnya
1: iya,
0: buat aku.
1: Iya, yang lain nyusul kan belum ada ditahu Mbak Tika nama-namanya.
0: Kenalan kalau gitu sama yang lain nanti ya.
1: Wow, jadi kita ucapkan ini untuk semua pendengarnya. Apa sih namanya nih? GRC ya, apa?
0: Betul, GRC.
1: Iya, iya. Mudah-mudahan semua selalu dikasih kesehatan. Mbak Tiga juga mudah-mudahan dikasih kesehatan Mbak Tiga ya. Umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Pamit Mbak Tiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat abangnya, Bang Atu, iya kan? Nah, Bang Atu, iya kan, lagunya Tika ambilin Tujayatna. Kan kalau Tujayatna kan ketika dia teng teneneneng teng teneneneng gitu kan hujan kan. Nah, kalau ini mau enggak mau karena kan enggak hujan di sini, panas. Jadi teng teneneneng udah lah-lah aja tuh. Ketemu pohon aja udah. Ketemu pohon. Oke, makasih deh buat Bang Atu ya, di belakangnya Bang Atu juga Tika sambil menunggu sahabat semuanya untuk gabungan di 0541767619. Sekali lagi, aku kayak gini kelihatan aku tambah bulat ya. Tambah bulat nih. Tika semakin hot, panas sekali. Iya memang, kayak mana orang cuaca juga ini lagi panas, makanya makin hot. Makasih Acil lagunya, siap. Makasih deh, sama-sama buat Mama ya. Buat Mama Dinda Sagittarius juga yang lagi memantau kebersamaan kita. Ada Nur Hikmah, Mama Abik, udah Bang Yudi-Yudi, Verkor Dustrik ya, selamat pagi juga deh. Bang Hadi Hartni Kedus tetapi disapa. Terus juga buat sahabat semuanya lagi, ntar kalau banyak dibuat-buat, tebuat-buat nanti, wow, tebuat-buat ya kan.

Ya, sekali informasi kali ini dihadirkan untuk Anda semuanya, untuk warga Tanjung Redep. Kali ini berada di Kabupaten Berau. Apa tuh informasinya, sahabat? Informasi hari ini hadir untuk teman-teman dari daerah Berau. Kabut asap karhutla kembali memburuk, ISPA di Berau tembus dengan 5.100 kasus nih, sahabat. Nah, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Berau, termasuk kawasan perkotaan yaitu Tanjung Redep, hingga hari Sabtu kemarin. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Pemkab Berau menyoroti lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang disebut telah mencapai titik tertinggi sepanjang 2026 ini. Melalui Bapak Wakil Bupati Berau, Bapak Gamalis mengatakan bahwasannya kondisi kabut tersebut sebelumnya sempat membaik, namun dalam sepekan terakhir kualitas udara kembali memburuk dengan sangat cepat. Awalnya sudah membaik ya kan sahabat, tapi ya semakin kesini makin memburuk nih sahabat ya. Bahkan pemerintah Kabupaten Kota Berau selanjutnya melakukan pengukuran kualitas udara bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Berau, serta pengukuran penggunaan standar indeks standar pencemaran udara atau ISPU untuk memastikan kondisi udara terkini. Dan insya Allah hari ini mereka juga sudah, hari Jumat kemarin mereka sudah mengukur udara dengan standar ISPU di kantor bupati, dan hasilnya akan diketahui pada hari Sabtu ini. Nah, dimanapun Bapak Wakil Bupati Berau mengatakan bahwasannya pengukuran tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan pemerintah untuk masyarakat, selalu digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker ya sahabat semuanya. Bahkan Pemkab Berau juga berencana memperpanjang kebijakan belajar dari rumah. Ini ingin menginginkan kebijakan tersebut bukan berarti anak-anak bebas beraktivitas di luar rumah, tapi dengan adanya kegiatan BDR ini, anak-anak tetap stay di rumah ya kan, untuk nggak kelayapan kemana-mana karena mengingat asap ini ya kan. Dan mudah-mudahan gurunya juga diliburkan, amin. Ya kan, percuma aja kalau misalnya siswanya yang libur, gurunya tetap juga di sekolah ya kan. Gimana ini, kasihan kita guru ini ya kan. Oke. Nah, himbauan tersebut menjadi sangat penting menyusul meningkatnya kasus ISPA di Berau. Bahkan Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Berau menyebutkan jumlah ISPA telah mencapai 5.100 kasus. Nah, angka tersebut menjadi angka yang paling tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di selama di tahun 2026. Kalau biasanya itu kan cuma 2.000 sampai 3.000 gitu kan. Kalau sekarang itu sampai 5.100. Maka kan takut ya kita ya kan sahabat. Tapi bukan berarti ini juga sebagai ajang untuk kayak nakut-nakutin, tapi paling enggak kita sama-sama saling jaga gitu kan ya. Ayo, mudah-mudahan pihak-pihak terkait bisa melakukan proses yang lain gitu kan, supaya gimana nih ya untuk kebakaran hutan dan lingkungan ini, apalagi kan banyak banget terjadi marak dan segala macamnya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang terkait juga bisa turut terjun gitu. Dan terima kasih sekali lagi, kita ucapkan terima kasih kepada pemadam, terus juga para relawan-relawan yang selalu berjibaku untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini ya kan. Kalian luar biasa, dan kita doakan beliau juga sehat, kita doakan juga mereka yang berjibaku di sana untuk bisa survive juga kan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari kita untuk mereka gitu. Oke, sahabat semuanya, informasi kali ini Tika hadirkan untuk Anda semuanya. Tetap setia bersama kami. Dan kali ini aku hadirkan lagu dulu untuk Anda. Dan setelah Tumirisamani bakal ada Tujayatna
yang pastinya untuk Anda semuanya. Tetap stay tune.

0: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Duduk, bentar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh, jangan, canggih.
2: Aku belum selesai main.

Yuuy, udah dua nih. Gimana buat Atu? Lagunya udah sedih ya. Tapi jangan lari-lari di panas-panas ya, gak boleh. Karena panas, nanti sakit kepala, mimisan, bahaya. Jadi cukup dinikmati di rumah aja. Sambil duduk, ya kan? Atau mungkin saat ini sedang ada yang dikerjain, ya kan? Yuhu, sekalian juga deh buat sahabat semuanya yang masih menunggu dan stay bareng sama Tika di pagi hari ini. Silakan Tika kembali juga mengajak sahabat semuanya untuk gabung bareng sama Tika di 104,3 FM. Langsung gabungan di 0541767619. Sekali lagi 0541767619 sahabat semuanya. Dan juga selain itu buat yang mau gabungan ke yang lain, silakan komen di kolom komen Fanspec Radio GRJ.

Yuk, silakan kembali. Tenang aja, sampai di jam 12 kita hadirkan dengan lagu-lagu Bollywood spesial untuk Anda semuanya menikmati suasana pada hari ini, oke? Di kebersamaan kita juga hadir untuk Anda semuanya. Kenapa itu? Kenapa itu? Oke lah, pokoknya begitulah. Begitulah. Tenang-tenang, lagu Bollywood kita banyak kok stoknya. Cuman kadang tuh bingung aja gitu. Bingung yang mana ya, mau kita playlistin gitu kan. Mau yang ini apa yang ono ya, atau yang ini yang ono-ono gitu tadi tuh. Tapi tenang, tenang aja. Pokoknya kalau untuk lagu Bollywood kita ada.

Yuk sekarang kita kemasuk dulu. Kemasuk gak tuh? Masuk dulu dengan lagu. Boleh ya say? Boleh dong. Kali ini aku ketemu dulu dengan dua lagu lagi. Buat sahabat semuanya pantengin masih Radio GRJ. Dan jangan kemana-mana, nanti kita bakal hadirkan lagi. Aku mau ketemu dari soundtrack film ini Zoom Barabar Zoom ya. Ada Priti Sinta di sana sama Abhishek Bachchana. Terus dengan judulnya Bolana Halke Halke. Dan nanti ketemu dari soundtrack film yang Beiman Love dengan lagunya Margae.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Cita-cita pengen jadi jutawan.
4: Halo pendengar, aku Jajija yang punya single Kaum Rebahan.
3: Begini nasib ia badan.
4: Dengerin terus Radio Gembira Raya Samarinda. Dan jangan lupa request terus lagu Jajija di radio kesayangan kamu.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

lumpur buram dengan All Hebs Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih, terang,

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Udah gak tahu. Kirain tadi masih ada lagunya, ternyata abis. Asik sih dengerinnya sampai lupa. Ya Allah, ya Allah. Oke deh buat semuanya, di 28 menit lepas pukul 11 ketemu dulu sama Bang Dayat-Dayat ya, yang udah ambil bagian di pagi hari ini. Assalamualaikum Mbak Tika. Tetap semangat ya, ada Bang Dayat-Dayat di gang di M Said. Salamnya buat Mama Afik, terus juga Bunda Arniah, Ma Asmati, Windy, Risma, Mbak Cinta Dian, Mbak Ros, terus Mariana, Siti Aropa, Bang Nur Cebuk, Bang Rian, Edi Johan, Bang Hadi, Bang Ahmad, Bang Rudi, terus Bang Adi Hadihat, Abah Sarah, Abah Kodur, semuanya aja deh. Salamnya buat semuanya aja, buat keluarga semuanya. Lagunya ngikut aja. Terima kasih yang udah ambil bagian di pagi hari ini. Makasih deh buat Bang Dayat-Dayat. Nah, makasih. Aduh, makasih ya Bang Dayat-Dayat. Aku kesetrum. Makasih buat Bang Dayat-Dayat juga yang udah ambil bagian di pagi hari ini. Thank you, thank you, thank you. Lanjut lagi. Ayo, ayo, ayo. Saposka. Iya, Saposka Indang. Siapa tuh di sana? Yuk kita hadirkan lagi untuk Anda semuanya. Deal suasana pada pagi hari ini. Aduh, galau jadinya kita. Ada deal Kak Arzu nih, juga bagus. Aduh, aduh ya. Pokoknya itulah. Ya, nikmatinlah Tereme Dilme. Film Waktu. Film Waktu kayaknya pagi hari ini enak nih. Film war ya, kita ngewar gak tuh. Perdisia. Ah, kita cari yang ini aja. Oh, ada Bang Bang apa, Bang Arya Khan. Bang Arya Khan kan sempat main film juga tuh di tahun 2025 ini. Tapi enggak deh, kita mau cari yang ini aja. Aku mau ketemu film Om Shanti Om deh. Om Shanti Om. Kita mau ketemu dengan Mea Gerkahun. Iya, Mea Gerkahun ngambil bagian ya pagi ini ya. Terus setelah Mea Gerkahun, kita bikin yang agak sedih-sedih lagi. Kita ketemu Sanam Tirkasa. Bah, mantap perpaduan lagu yang memadukan suara hati. Mudah-mudahan gak ikut sedih ya dengerin lagunya. Aduh, yang satu Mea Gerkahun, yang satu Sanam Tirkasa. Iya deh kalau gitu.

Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti.

0: Market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
1: GRJ, non-stop dangdut, and now.
2: Sekilas info buat semuanya. Mau tahu, ternyata lumut air pada batu hitam bisa menyembuhkan katarak, glukoma, dan mata plus. Gak pakai operasi, tuntas waras padang jinglang. Puspita Raja Herbal memproduksi tombo spesial untuk mata katarak, glukoma, mata plus, stroke, dan darah tinggi serta kolesterol. Anda bermasalah dengan sendi, dengkul kelutak-kelutuk, driji kaku, dengkul kaku, selesaikan dengan Puspita Raja Herbal. Pengen lebih lengkap? Ini dia, penghancur endapan gula dalam darah. Anti diabetes, anti amputasi, tidak perlu pusing. Ingat selalu Puspita Raja Herbal. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 FM. Iya, kita lagu hadirkan. Kita lagu hadirkan. Sudah ada Sanam Teri Kasem, ya kan? Terus juga tadi sudah ada Meagar Kahun. Meagar Kahun ini sudah salah satu lagu yang paling populer di film Bollywood, yang terus di mana di film ini dibintangi oleh Abang Sarul Khan sama Deepika Padukone. Lalu juga, dan lagunya ini, ya kan, dinyanyikan oleh Sheria Ghoshal dan Sanoniga. Meagar Kahun, yang berarti jika aku mengatakannya, gimana? Ini adalah, apa sih namanya? Lagu yang menggambarkan bagaimana kamu mengagumi seseorang gitu kan. Karena Om Shanti Om ini adalah film yang dimana si Om ini sebelum jadi Om, namanya Om di sana, dia mengagumi sosok si Shanti ini kan, sampai kayaknya ya udahlah, kamu tuh segalanya lah, indah lah pokoknya, ya kan, pesonamu, pokoknya begitulah gitu. Ya kan? Karena memang pada dasarnya lagu ini bukan hanya berkisah tentang sebuah cinta, tapi juga bagaimana rasa hormat, kagum, tulus, ya kan? Lagunya itu penuh makna dan so sweet banget. Iya, kita percaya kan ketika seseorang begitu berarti, kadang kata-kata terbaik pun terasa belum cukup untuk menggambarkan perasaan kita kepada orang tersebut, ya kan? Beda lagi dengan film Sanam Teri Kasem. Ini, aduh, kenapa Mbak Tika dengan lagu Sanam Teri Kasem? Ini so sweet banget juga loh filmnya, ya kan? Sanam Teri Kasem ini awalnya Tika bilang ini film apa ya? Karena pemainnya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa sih namanya, pemainnya nggak terlalu ini ya kan, nggak terlalu kita kenal lah, tapi lumayan loh, Sanam Teri Kasem kan, Demi Dirimu Kasih, Aku Bersumpah Atas Nama Cintaku, ya kan dia kan. Sanam Teri Kasem, pokoknya gitulah, yang ingin membahagiakan pasangannya, atau kadang kita ini loh, rela berkorban melakukan sesuatu gitu kan. Kalau yang tadi kagum, kalau ini yang namanya mencintai itu pasti kita harus berkorban, iya gak? Iya deh, kalau gitu nih sahabat semuanya, di 46 menit kebersamaannya kali ini ada komen-komen nih. Terima kasih lah Bang, sapaannya sehat selalu. Iya, sehat selalu. Terus Bang Dayat-Dayat, Mama Apik juga bilang makasih, salam sapanya. Apa tuh lagi? Tika, jangan lupa makan cemilannya. Apa nih, jangan lupa makan cemilannya dulu. Aku janji insya Allah kena ke GRJ bawa cemilan. Apa bawa cemilannya? Ada jerebu. Apanya ada jerebu? Jangan lupa bawa cemilan, jangan lupa makan cemilan. Kalau Tika nih kebetulan memang ada snack memang. Tadi sebelum siaran memang singgah di beberapa tempat gitu, ya kan? Ada biar ini ada yang bisa di ngap gitu. Ya oke deh kalau gitu sahabat. Yuk silakan kembali kita hadirkan lagu Bollywood lagi nih untuk Anda semuanya di suasana pada pagi hari menjelang siang ini. Karena cuaca dibilang mendung enggak ya? Kita ke lagu lagi boleh? Boleh dong. Kalau tadi udah yang melo, kita ngasih yang ngebit-ngebit enggak ya? Tadi kan udah yang penuh cinta, penuh makna, penuh wah, pokoknya semuanya lah ya kan. Kali ini kita ajak yang kayak gimana-gimana nih. Mau yang ngebit-ngebit sedikit? Boleh sih. Cuman kita gak tahu nih, lama lagi nih. Iya lagunya. iya lagi. Sempet gak tuh? Tika mau ketemu soundtrack film Puspa deh. Mana nih Puspa? Pus. Puspa, mana Puspaku? Oke, tapi Puspa yang kedua ya. Tika mau ketemu dengan
Puspa. Puspa dengan Piling Puspa. Oke deh. Oh, cuma sebuah lagu. Oke, buat kamu semua jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal hadir. Setelah itu kita bakal closing nih sahabat semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Petrasa, kebersamaan kita sudah mau di penghujung acara dan waktunya juga tika harus pamit undur diri. Iya deh, makasih buat kamu semuanya sahabat yang sudah mau hadir dan pastinya tetap selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan dan yang paling utama selalu happy dan bahagia. Ya kan sahabat? Iya dong, kalau kita enggak bahagia biarpun kayak gimana juga tetap aja gimana. Oke, kalau gitu kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu ya sahabat semuanya. Mudah-mudahan kamu selalu happy dan tentunya tetap setia bersama kami. Oke, kalau gitu kita pamit dari kawasan Jalan Kes Tubun Almerte 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. TKM 14 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: macet lagi.
1: Hey, jangan kaget, macet KFJ-in aja. Kasus yang

0: informasi dan topiknya menarik. Kamu juga bisa santai bareng sambil request lagu favoritmu.
1: Ayo lanjut lagi tahu bulan terakhir siapa di sana sama Maggie.
2: Dan jangan lupa juga nonton kami di TikTok.
0: Kayaknya kamu mesti follow akun TikTok Radio GRG deh.
3: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikToknya @gembiraraya jaya. Radio GRJ.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812 56 24 74

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Jangan kemana-mana, untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Mbak, mbak, mbak, coba sini, lihat kulitnya dia, sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu, mana glowing lagi. Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang, apalagi punya prasangka buruk.
0: Siapa sih mbak yang ngegibah?
3: Kebas,
0: coba mbak lihat kulitnya dia.
3: Seperti ditusuk.
0: Glowing banget kan, perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem.
5: You are listening 100% Music Station.
6: Gembira Raya Jaya.
7: Dari Jalan KS Tuhun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

dimanapun saat ini tengah berada. Dari 104,3 FM Gembira Raya Jaya kembali hadir untuk menemani di Golden Memory. Edisi kita di akhir pekan kebersamaan hari ini sudah berada di 19 hari September 2026. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bersama Puspita Raja Herbal dan juga susu kambing Begipa. Hari menyapa sahabat semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa semua. Ya, kalaupun ada yang tengah sakit, mudah-mudahan cepat dipulihkan dari sakitnya. Karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti sekarang ini bikin badan kita terasa greges. Greges gitu ya badannya. Apa sih bahasa Indonesianya greges ini? Kayak gak enak gitu ya rasanya. Ya, harus banyak konsumsi vitamin C ya. Kandungan vitamin C ini memberikan imun yang baik bagi tubuh kita semuanya. Oke sahabat, terima kasih untuk udah gabung lagi hari ini. Kesempatan Anda yang sangat berharga, waktu Anda sangat berharga, sangat saya hargai. Dan Ed Sheeran juga terima kasih sudah membuka suara kita dengan satu lagunya yang bertitel Perfect, Sempurna. Lagu yang rilis di tahun 2017. Nah, lagu-lagu kita di era 2000 sampai 2019, Golden Memory akhir pekan Sabtu hari ini dan hari Jumat ya, dua hari itu untuk format lagu-lagu di era tahun 2000 up, baik Indonesia maupun lagu-lagu dari manca yang hits. Sahabat, Ed Sheeran dengan Perfect, lagu ini merupakan bagian dari album ketiganya yang bertajuk Divide yang diluncurkan sebagai single pada 26 September 2017. Artinya 15 tahun yang silam di Amerika Serikat, serta menyusul dalam berbagai versi lain pada akhir tahun 2017. Nah, mana lirik di balik lagu Perfect? Tentunya ini memberikan satu cerita tentang kisah cinta romantis dan ketulusan perasaan Ed Sheeran kepada kekasihnya yang kini telah menjadi istri tercinta, yakni Sherry Seaborn. Adapun poin-poin utama dari balik lagu ini adalah di mana liriknya menceritakan tentang teman masa kecil, dua orang yang sudah saling mengenal sejak masih anak-anak. We were just kids when we fell in love. Ed Sheeran dan Sherry memang pertama kali bertemu saat mereka masih bersekolah di Thomas Hill High School. Wah, udah sejak SMA ini ya, bunga cintanya sudah mulai tumbuh berkembang. Ya, dia bersekolah di Thomas Hill High School di Suffolk, Inggris. Pernah ke sana? Belum, ya aku juga belum. Nah, pertemuan kembali setelah sempat berpisah karena karir dan kuliah. Mereka bertemu kembali di New York pada tahun 2015 sahabat, dan mulai menjalin lagi hubungan asmara yang serius. Nah, momen spesialnya di Ibiza. Inspirasi spesifik lagu ini datang saat mereka berlibur di rumah penyanyi James Blunt di Ibiza. Di sana mereka berdansa tanpa alas kaki di atas rumput sambil mendengarkan lagu Mars Madness milik Future yang kemudian diabadikan dalam lirik Barefoot of the Grace Listening. Nah, kemudian visi masa depan lagu ini adalah Ed Sheeran menyatakan keyakinannya bahwa sang kekasih adalah masa depannya, dan ia siap berbagi masa depan, rumah, dan membangun keluarga bersama. I may see my future in your eyes. Secara keseluruhan, lagu ini adalah sebuah penghargaan tribute universal untuk cinta sejati yang matang.
di mana seseorang melihat pasangannya tetap sempurna apa yang adanya, bahkan dalam kekurangan mereka sekalipun. Ya, jadi di dalam pasangan itu kita bukan saling mengorek kekurangan, justru saling melengkapi, ya kan? Nah, ya jadi dengan komposisi cinta yang cuma 10%, nggak ada cinta orang 100%, 10% aja, tapi supaya cintanya itu tetap terawat, tetap baik, ditambahin dengan persentase pengertian, ya kan? Saling menghargai, kemudian komunikasi, ya apalagi kalau udah saling komunikasi kan enak. Kalau orang udah ada komunikasi itu susah jadinya, ya kan. Nah, terus ya saling menghargai, udah itu pasti ego. Nah, ego juga penting. Kalau salah satu egonya nggak mau turun, wah up terus, ya maka banyak terjadilah orang-orang yang sudah berumah tangga sekian lama tiba-tiba kandas, kayak lagu aja. Itulah sekelumit tentang lagu yang bertutur tentang cinta dari Ed Sheeran yang menganggap kesempurnaan. Ya walaupun sempurna itu milik yang Maha Kuasa, tapi kesempurnaan versi kita di alam fana juga harus ada, ya. Oke. Sahabat, terima kasih udah ada di Penpet. Ada Abah Wisel di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari. Ya selamat siang Abah Wisel, gimana kabar di Bali, Gianyar? Sehat selalu ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Oke Abah Wisel, terima kasih. Kemudian Dewi Sagittarius juga siang hari ini bersama kita di Golden Memory. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu Armada, Asal Kau Bahagia. Salamnya buat sahabat-sahabat GRJ. Selamat weekend aja TKB Bang. Oke, terima kasih Dewi Sagittarius. Dan berikutnya ada Dayat. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah sehat ya, umur panjang, rezeki lancar, ya kan? Nah, ini bernapas nih rezeki. Coba kalau orang yang nggak bernapasnya lancar sampai harus oksigen, ya kan? Ah, beli oksigen berapa coba? Nih kita biar gini, udaranya lagi berasap gini, nggak pakai oksigen tabung, oksigen alam aja, asal pakai masker. Oke, Dayat dari MZ1, salam buat pencinta pendengar sahabat fans Radio GRJ di Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang dan selamat beraktivitas serta selamat happy weekend. Semoga semuanya ya diberikan kelancaran aja. Buat keluargaku juga sehat selalu Bang Ari, selamat tugas, semoga sukses. Lagunya pilihkan aja Bang. Makasih. Aku pilihkan mau dari Taxi Band, Hujan kemarin ya. Kita cerita tentang hujan aja, biar nanti dikasih hujan sama Yang Maha Kuasa ya. Untuk Dayat di M-Side, terima kasih udah sempat gabung. Kemudian siapa lagi berikutnya? Gak ada. Kita beralih ke WA sekarang. Di 0822 ada 0822-5250-6700. Kita ketemu dengan siapa nih? Assalamualaikum Golden Memory, Lina request Jika Aku Mati. Wih, bye Republik, salam buat semua. Abang selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Iyalah, jangankan pulang, aku turun dari lantai 3 ke bawah itu hati-hati aku, pegangan. Gak mungkin aku main prosotan. Ya terima kasih Lina. Nanti Jika Aku Mati by Republik ya. Oke, dilanjut. Berikut ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Bang Ari, gimana kabarnya? Pasti sehat selalu bukan? Ya siapa bilang, belum tentu aku sehat nih. Aku lagi kayaknya kurang enak badan. Tapi no way,
kita harus lawan aja. Nah, langsung aja bang, aku request lagu satu-satunya Cinta by Mahadewi. Lagunya buat sahabat-sahabat GRJ yang lagi monitor Mat Weekend dan semuanya. Buat bang Arinya, makasih waktunya udah bacain WA aku, wassalam. Oke, makasih ada Bu Sri di Makroman siang hari ini udah sempat gabung juga. Berikutnya siang Om Ari, lagunya Maroon 5 judulnya Memories, kemarin belum di play. Masa? Padahal udah aku playlist loh. Oh ya udah kalau gitu nanti aku kasih diskon ya. Mau? Separuh untuk Malik. Selamat siang untuk Malik dan sehat selalu tentunya. Alhamdulillah ada Kak Ros bersama susu kambing Etawa bagi Pak. Ah. Assalamualaikum hadir atau oh atu hari. Karos hadir absen dulu di Radio GRJ. Sapain buat Bunda Ayulin, Mama Pit, Om Kodat, Depi, Bang Koko, kemudian Abah apa nih? Abah siapa? Abah Daeng Milito. Oh, selamat tugas Atuari. Oh, masih ada Milito ya. Oke, Milito apa kabar? Milito nih kalau enggak salah di mana? Di Solong Durian kalau enggak salah ya. Makasih. Ada Hendra juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Ari nya semoga selalu diberi kesehatan sekeluarga, amin. Makasih ya Hendra. Bang cuma pengen request lagunya Soljah bilang I love you. Lagunya spesial biasa yang ya bang, buat semua pendengar GRJ aja. Bang Ari makasih, dari Hendra di Suryanata 1. Oke, makasih Hendra siang hari ini sudah bersama di Golden Memory. Berikutnya Om Ari, wadahku hujan tapi setumat benar. Alhamdulillah sudah dapat hujan di Giri Indah ya Malik. Wah, syukur nih orang pada ngarep-ngarep hujan, aku aja belum dikasih hujan nih. Ada Alip Nur Alip. Nah, ini asli nih ya. Sama siapa? Bininya Sinta ya. Siang Om Ari, ya selamat siang untuk Asdi atau Alip Nur Alip di Balangan. Wah, Balangan sana Kalimantan Selatan nih, jauh. Pokoknya sekarang jarak jauh gak ada masalah. Mau di Kalsel, mau di Kalbar, mau di Bali, kayak Abah Wisel di Gianyar Bali nih, Monit juga tuh. Wah, pokoknya GRJ Gaspol. Nah, ya Asdi sehat selalu ya. Sukses tentunya di sana, mudah-mudahan juga dapat kebagian hujan. Di harap-harap semua orang nih, hujan, hujan, hujan. Oke, kita langsung aja sama lagu yang udah ditungguin sama Dewi Sagittarius. Oh iya, Ari mau nyapa dulu buat Dede Metek nih yang hari ini masih sekolahnya daring, jadi ada di rumah aja ya, nemenin mama begawian atau sekarang lagi rehat. Ya deh, selamat rehat aja. Semoga sehat selalu dan tetap semangat.

0: Masih pagi nih loh, lemes-lemes aja. Enak aja, aku juga mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi. Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing Eteo Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: Aduh, bentar lagi.
4: Wih, canggih. PS baru.
1: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih.
1: PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana?
1: Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
4: PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.

Tadi langsung kita rilis dengan Memories. Makasih ya, udah sabar kalau kemarin ya sempat ke play. Ya, berikutnya tadi yang di request Dewi udah ya lagunya, kemudian si Dayat juga yang ada di M Said. Ari pilihkan Taxi Band dengan Hujan Kemarin. Oke, kita lanjut dengan playlist berikutnya. Nanti ada Soljah Bilang I Love You yang di request sama Hendra di PS ya, Pangeran Surenata 1. Kemudian nanti ada di belakangnya lagu Mahadewi Satu-satunya Cinta yang udah di request sama Bu Sri di Makroman. Dan yang ketiga nanti ada Republik Jika Aku Mati di request sama Lina di Sutami. Oke, Ari mau menyapa dulu di fanpage ada Alip Nur Alip alias Asdi. Merinyut kepalan dengar suara omku, rasa nostalgia. Loh, memang rasanya dia di setelah sekian lama gitu ya, kita Asdi gak pernah dengerin GRJ, tiba-tiba sekarang bisa dengerin GRJ lagi tahun 2026. Terakhir Asdi tahun berapa, Di? Tahun 2015.

2013 atau 2014 gitu ya, lupa dah. Enggak lah, sekitar 2013-an paling itu ya. Nah, tiba-tiba Asdi Polkam. Wah, Polkam terus nikah sih, membuat janji suci. Dan sampai alam ini masih tetap harmonis loh, Di. Nah, alhamdulillah. Oke deh, dan sementara untuk siang hari ini Asdi bisa dengerin GRJ lagi ya. Mudah-mudahan bisa terhibur gitu ya, dikala senggang bisa dengerin GRJ aja siang-siang. Cet, nah, nyaman, mau lewat streaming bisa, lewat fanpage bisa, ya kan? Nah, kemana kalau radio biasa kan rakawa dia, kan sampai nih. Oke, dari Dewi Sagittarius, makasih lagunya bang. Oke, sama-sama. Asdi kah ini dari Dewi. Kemudian berikutnya ada akun Nur Hikmah, Mama Apik nih, assalamualaikum. Siang Golden Memory 2000, Mama Apik di Cendana request Ribas Menunggu. Salamnya buat Puja, semua sahabat GRJ aja. Bang Ari Matugas, makasih. Ya, makasih untuk Mama Apik, selamat menanti giliran lagunya ya. Kemudian Ari mau menyapa dulu. Wih, ada bos Gatah Balangan lagi monit. Nah, ini wih, ininya jadi bos Gatah. Berapa hektar bisi kabun nih? Wih, Asdi, bah, Asdi lah. Bukan main, Asdi. Pulang kampung kan sia-sia dia lah. Bisi kabun Gatah. Ih. Kena nampak aku nanurin lah. Ya, sukses selalu buat Asdi. Itu dari Rama tadi menyapa. Kemudian ada siapa lagi yang berikutnya? Waduh, lagu Lina antri ketiga ya, abang. Iyalah, sabar, gantian. Itu gara-gara lagunya Malik kemarin gak sempat ke play, jadi lagunya semua pada geser gitu ya. Mohon maaf. Makasih udah sabar menanti. Kak Ros, betul atau hari Kak Ros kemarin hujan? No, di Bengkuring hujan rupanya ya. Ya, malam hari kemarin atau hari, oh malamnya. Ya syukurlah Bengkuring sudah hujan, jadi airnya di sana jadi nambah. Ada kolam kan? Nah, ada kolam, ada penampungan air. Ya dikumpulin aja airnya buat nyiramin kembang kalau yang kurang air, biar gak layu ya Kak Ros. Nah, airnya jangan buat mandi atau buat masak. Air hujan saat ini kondisinya masih terkontaminasi bahan-bahan kimia, gak bagus ya. Oke lah, kita langsung aja tanpa menunggu lagi. Gak ada yang online rupanya, 767619. Kalau gak ada yang online, kita langsung aja ketemu dengan Soulja, Bilang I Love You, yang udah ditungguin sama Hendra di PS1. Ayo Soulja. Hello?

0: Mbak, mbak, mbak. Coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu Coming atau Bigiva.
2: Taukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.
4: Aduh, duduk, ntar lagi.
1: Wih, canggih, PS baru.
0: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
4: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih,
0: PS baru, beli ya?
4: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana?
0: Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
1: PS4, bro.
4: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kes Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Canggih, aku belum selesai main.
5: You are listening 100% music.

GRJ tampilan Republik dengan Jika Aku Mati. Masih jika ya. Ya mudah-mudahan panjang umur, gak cepat mati lah.

0: PS1. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat KRJ semua ya. Hari mau menyapa dulu di fanpage, ada yang gabung nih. Assalamualaikum Amari, waalaikumsalam dari Kohiru Rahayu. Ya deh, selamat gabungan untuk Kohiru Rahayu di Golden Memory KRJ. Hari mau nyapa dulu nih di online. Tadi udah keburu mau play lagu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Gerge. Iya, dengan siapa abangnya ini?
1: Dengan Pak Tata ini.
0: Oh, Pak Tata. Apa kabar Pak Tata di Sebulu?
1: Lagi kabar baik aja, ini suasana panas.
0: Suasananya panas ya? Iya, cuaca boleh panas, hati nggak boleh panas, apalagi kepalanya jangan panas ya. Oke, Pak Tata mau request lagu apa nih?
1: Oke, Mas Ari, saya mau request lagunya Tata Janeta, Penipu Hati.
0: Oh, Tata Janeta. Oke, ditunggu nanti ya.
1: Ya, Penipu Hati ya judulnya.
0: Penipu Hati, bukan penipu dompet ya, bukan.
1: Judul lagu itu macam-macam.
0: Iya, aneh-aneh aja. Ada yang seng apa, ada sendal pedot, topo sing tali pedot, is macam-macam ya.
1: Sayur-sayurnya enak itu kita dengarkan.
0: Oh iyalah, memang dirames, di apa, dikemas sedemikian rupa, komposisi musiknya juga itu enggak asal ya kan.
1: Iya. Cocok kita dengarkan suasana istirahat di siang hari.
0: Iya. Mau salam siapa buat siapa nih Pak Tata?
1: Salamnya untuk yang barusan masuk ya, siapa tadi ya, Dikmar, selamat siang. Juga Ori yang ada di Kemang ini lama juga gak kedengaran suaranya.
0: Iya, mungkin lagi sibuk kali ya, ada kegiatan yang berbenturan dengan saat ini misalnya gitu.
1: Selamat siang Ori ya. Oh, juga Mas Saiful Koko ini. Selamat siang. Biasanya dia ini senang tembang-tembang legend-legend manja itu.
0: Oh iya. Biasa. Ini lagi monit aja paling.
1: Oke, untuk fans setia Garje yang lain-lainnya ya, salam persahabatan aja dari saya. Saya ucapkan selamat siang ya. Selalu bahagia ya. Oke, Mas Ari, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Mas Ari-nya selalu sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih Pak Tata di Sebulu atas kebersamaannya di Golden Memory akhir pekan ya. Lagunya Tata Janeta, Penipu Hati. Oke, ditunggu nanti kita akan hadirkan. Kemudian ada siapa lagi yang ada di belakangnya Pak Tata? Mudah-mudahan ada yang gabung lagi di 767619 di Golden Memory.
2: Oke, nanti lagunya akan kita rilis ke 10 untuk Pak Tata.
0: Dan selanjutnya mau nyapa dulu deh kalau gitu di WA GRJ ada Aisyah Budai Sabtenang yang ini si aksi acara maulid di pemirik.
2: Wah, masih panjang ya maulidan ini.
0: Oh iya iya iya. Ya dah, sambil ini sudah mulai belum nih acaranya nih. Ya dah, kalau belum pasti bisa maulid dulu di GRD gitu ya. Dan lanjut lagi ada siapa ini, Hendra. Oke, mari, makasih atas lagunya ya sama-sama Hendra yang ada di PS1. Kemudian dari Bu Sri, makasih memang lagunya udah dipelaikan di sama-sama. Terima kasih juga. Ada lagi berikutnya Rina, makasih lagunya ya Bang Ari ya, sama-sama. Terima kasih juga, semoga yang udah pada request lagunya terpenuhi terhibur ya. Oh Mari, Orang Balik Papan itu belum ada ya. Oh belum, belum ada. Siapa itu mencari ya? Nanti biasanya di NPS gitu ya, Malik. Malik lagunya udah ya. Oh, senagi lagi ini.
2: Malik ini, Maroon 5. Perasaan aku kemarin udah kubelaikan, tapi
0: ya, kalau mungkin perasaan ya. Kalau faktualnya nggak ada, mau apa?
2: Ya, ternyata aku yang keliru mungkin ya.
0: Atau
2: kemarin kemana kok malam malam mingguan kemarin kan kalau ke Citra Niaga kah atau ke Teras Samarinda kah atau ke mana ke Puncak Cape kah mana mana kah seperti ya kan nyaman juga di Bawayak. Oke deh, dan asli Mas Iman tiga asli asli di Balangan yang saya tahu adalah asli ini juragan jadi gatar gatar orang gatar apa gatar itu kalau ekstrimnya buat rubber nah oke okay, itu loh ada di mana gitu loh gimana bisnis rubber nih mudah-mudahan harga pasarannya bagus lah sekilo berapa ini aku kok tak lebih paham apa nih kalau sawit aku tahu ini sawit masih berapa sekitar 3.000-an aja lah ya sawit harganya masih belum paham ini tapi pasaran internasional bagus rubber apalagi nih kalau rubber itu orang pasti selalu mencari dan karet Indonesia itu wah nomor satu itu dan ekspor berapa tahun sekali ini kirim ke luar negeri wah asli lah bisa dilakukan tersorak asli oke lah mudah-mudahan sudah selalu berhasil dan Rama karena kalau bulik gua sudah bisa buka bengkel orang di sana di kampung lah nah coba harus cari posisi yang strategis gitu ya biar kalau

hari di streaming orang pian kayak baterai yang hendak habis loh. Iya kah? Nah, streaming yang mana ini? Yang kemana hari? Nah, itu di Benbest apa di Radio Indonesia atau di Radio Garden? Yang jelas infonya ya balik. Nanti kalau misalnya di Radio Garden itu biasanya setting audionya. Nah, kalau di Benbest itu memang bisa jadi dengan gangguan jaringan ya WiFi atau kemudian di radio manual aja bang kayak apa suaranya bagus saja apa ada bagus soalnya di radio biasa ada bagus ya mungkin gangguan di telinganya malik gitu ya baiklah besar ya bercanda aja oke deh untuk sahabat kita ya kita segera rilis lagunya Tata Jeneta penipuan yang direquest sama Bang Tata di 10 nanti ada lagu yang ribas menunggu wah ini ribasnya Mama Apik ya lah ini Mama Apik selamat mendengarkan nah sambil apa-apa aja lah kemudian nanti lagu berikutnya siapa nih oke yang ada di playlist yang belum nanti aku akan rilis untuk sahabat semuanya. Oke, selamat siang dan selamat berhasil.

0: Hasan.
1: Lalu Fren Hasan Sabila, kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fans saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silakan buat sendiri. Yaitu, ambil satu kepiting, yang kedua, ambil 5 biji salak, yang ketiga, ambil 15 kapulaga, dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk urut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.

0: Production rekaman Emotion. Jadi apa persis soalnya dengan Emotion rekamannya. Waktu itu GRJ memang selalu ada kerjasama setiap single-single baru dari Emotion Records selalu di rilisnya juga di radio GRJ serentak se-Indonesia. Luar biasa ya. Oke, yang berikut ada siapa lagi nih yang gabung di Bandpad Udin Sedunia. OB Mimpi Basah.
1: Udin

sebenarnya. Kemudian Ilya dan Rama Ulun sekarang terima dekoran khusus motor di Bom. Wah mantap ini ya. Aku nanti mau dekoran ya. Motorku mau dikasih belang zebra. Nah itu kan kemana dong motor belangnya zebra. Jadi kalau ada motor belang zebra

Switch-nya Armada kertas bandnya waktu di 2007 dan Armada, kemudian sistem keduanya waktu ke Timu, terus banyak lagu-lagu yang hits ya dari Armada. Dan oke, kita kali ini coba review dulu tentang kota Samarinda, dan dengan kondisi udara di kota Samarinda saat ini berada dalam kategori tidak sehat, sehingga sangat tidak sehat. Nah, jadi udara di kota Samarinda sangat tidak sehat dengan indeks kualitas udara berkisar di antara 147 sampai dengan 163. Penurunan kualitas udara ekstrim ini dipicu oleh kabut asap akibat lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan. Nah, karhutla lain gara-gara asap sate, pamnya, nah, yang marak terjadi sejak pertengahan September 2026. Jadi ada hubungannya asap sate, asap ayam bakar, ikan bakar, ya. Mentol bakar juga ada. Yang jelas itu penyebabnya kebakaran hutan dan lahan itu di pertengahan September ini. Oke, kemudian polutan utama yang mendominasi adalah partikel halus PM2.5. Nah, meskipun konsentrasinya cenderung fluktuatif dan sedikit membaik pada siang hari ketika sinar matahari memecah lapisan inversi suhu, angkanya masih berada di atas ambang batas aman, dan kasus ISPA di kota Samarinda dilaporkan melonjak hingga hampir 30%. Nah, ada pun sahabat rangkuman indikator udara di Samarinda hari ini terdapat polutan utamanya PM2.5 dengan konsentrasi real time berkisar antara 54.3 mikrogram ya, atau per mili per kubik, hingga 80 mikrogram per kubik, mengingat drastis hingga level berbahaya pada dini hari dan subuh. Kemudian kondisi fisik langit tampak diselimuti kabut asap tipis hingga pekat, terutama pada waktu pagi dan malam hari, yang menyebabkan jarak pandang terbatas. Makanya ini penerbangan jarang ada lewat ini, mikir-mikir balap-balap ini, wah asapnya tebal karena nampak ini landasan berbahaya ya bagi keselamatan penerbangan. Oke, dampak publiknya di mana pemerintah Kota Samarinda bahkan sempat mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau juga istilahnya guru zaman COVID itu daring ya kan. Nah, selama 3 hari akibat status tanggap darurat kabut asap ini. Jadi untuk kesehatan direkomendasikan masyarakat dibawa kuat untuk selalu menggunakan masker medis atau N95 garing KN95 saat berkendara atau terpaksa beraktivitas di luar rumah. Sedangkan kelompok rentan seperti anak, lansia, ibu hamil, serta penderita asma sebaiknya membatasi aktivitas di luar rumah dan menutup rapat ventilasi rumah guna menghindari paparan asap. Ya itulah sahabat, apakah Anda memerlukan informasi mengenai daerah Samarinda yang memiliki titik karhutla terparah? Ya, silahkan aja browsing ya. Nah, sementara itu yang dapat diinformasikan tentang kondisi asap dan kondisi yang tidak sehat dari GRD yang kita ambil dari sumbernya ini platform media sosial atau Google ya, yang kita browsing. Oke, untuk sahabat selanjutnya kita sudah berada di mana? Oh, di 14.30 menit. Masih ada waktu kita untuk jalan ke bersama sampai jam 3 sore nanti. Kemudian yang mau mimpi basah, aku persilahkan dilanjutkan aja bersamaku.

sampai ku mati. Tapi lagunya gak mati-mati ya, tetap di kepalanya. Oke, kebersamaan kita di Golden Memories yang hari ini akhir pekan 19 September 2026. Sebentar lagi juga akan selesai ya. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah sempat gabungan siang hari ini di Pembes GAD.

Kemudian ada siapa lagi nih yang gabungan di ada Darwin nih. Katanya assalamualaikum orang hadir hari. Salamnya buat Budai, Sabah Halib, Nurul, Sidiawa, Depi, Paling Kecil, dan semua sahabat kreatif. Buat kari di KB. Ya, makasih Udin, Udin, Darwin ya. Yang udah gabungan. Kalau Udin tadi, lagi nyapain, Imi, kamu ada di mana nih? Katanya. Oke, lagunya dari KB udah. Ini rasanya kemudian lagi ya, siapa yang kamu di bandwidth sudah ada. Oh ya, dari Malik, bukan bandwidth Malik, kalau di Manol bagus Malik. Artinya mungkin di bandwidth lagi jaringannya yang kurang

para Twitter, para para lewat satelit. Kalau Menegas kan ya kemana-mana dulu itu ya, lewat satelit ke mana, ke komunikasikan dulu ke Amerika sana mungkin ininya, servernya, baru nanti dipanturin lagi ke Indonesia. Jadi memang kadang provokasi udara juga mempengaruhi kualitas audio ya. Nah, atau HP kan pernah canggih balik. Sorry ya, balik sana aja. Makasih atas infonya. Nanti aku coba sampaikan ke bos. Nah, di level biar dia analisa. Ini kenapa nih? Audionya kalau musik bagus ya. Nah, kalau vokal open voice bagus ya. Kan analisanya seperti itu ya kan. Oke. Terima kasih Malik dan selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Kemudian untuk Rama yang sudah meniti langkah berikutnya, ya terima orderan. Pokoknya deko di rumah mantap kan. Selalu tahu ya kan, lagi ada peningkatan. Aku sementara ini menerima deko juga, ya. Deko asal, iya. Wah, terakah bisa aku. Kalau terakah kan tidak ada lurus. Tapi kalau truk yang untuk dikirim ke Tambang, kalau ada boleh, harus mulus, harus licin, harus dipoles dulu. Kirim ke area Tambang, terutama Tambang-Tambang besar, kemudian itu ada poros mulus semuanya. Nah, salah aja bangnya peretnya tuh. Oke, masker kah? Oh iya, kalau keluar rumah aktivitas sebaiknya kenakan masker yang N95 yang standar ya kan. Jangan masker yang dari yang murah itu kita pakai, dicampur-campur sama ambil jadi ada masker itu juga kena kontaminasi. Bahaya itu. Bisa kena paru-paru basah ya kan. Kalau ya, maskernya masih basah ya kan. Ramal lah lu aja lu. Pikirannya. Nah, kita segera ini kebersamaan siang hari ini di Golden Memory akhir pekan. Mudah-mudahan hari Senin kita bisa ketemu lagi. Harapan dan doa buat semuanya. Anda sehat, aku pun sehat, dan Gerdi juga tetap sehat. Ini tuh tiga yang tidak bisa terpisahkan mestinya ya. Oke deh, untuk metek nih, lagi dengan Ei kan. Ya deh, selamat siang aja, selamat sehat, sambil dengerin Ei drop-drop di sini ya.

0: tadi juga namanya ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan dan banyak cuan aja. Ada Sang Dewi DJ yang akan hadir menemani suasana siang ini di Golden Memory. Kemudian nanti ada lagu-lagu yang lain yang mudah-mudahan bagus-bagus. Hari mau tampilkan untuk sahabat semua. Dan dari Kes Tubuh Dalam, nama tiga dan dua gila, dari tiga kepada sama Linda, kreat jadi selalu kebebasan suara bersama
1: Pusbitara Herbal.
0: Mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Ketemu lagi nanti di jam 3 kita.

saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Pranya Herbal, Dr. Andes Hasan Salila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di-oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung,

0894 0812 566 24 74.

lagi menjelang kemandangan Jalan Nasar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Dari kawasan Gestu Mendalam 32B lantai 3 akan segera disampaikan azan asar. Selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin dan muslimat yang sewaktu dengan Radio Gembira Raya.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

سبحانه وتعالى. Ada saat untuk anda memikirkan yang sering kita baca. Ketika kita salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu, bersimpullah kepada Allah ketika disakiti, bersimpullah kepada Allah ketika dikembangkan pikiran dan perasaan buruk. Lalu ambillah lebih dekat kepada Allah. Ketika digoda harta yang bertambah, ambillah lebih dekat kepada Allah. Ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya, ambillah lebih dekat kepada Allah. Ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya, lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau ujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita dalam tangis, dalam keadaan biasa.

0: selamat lanjut lagi sama Digoda kita rangkai dengan lagunya Rahwana. Oh, lagunya Rahwana ya. Itu lagunya Mansur Kelaminan Kelabu. Dulu aku juga kira dulu judulnya Rahwana. Soalnya Rahwana itu kulit gini nih. Oke, selamat ketemu lagi di Goda sore hari ini. Di Pempes ada siapa aja nih, mudah gabung belum ada ini ya. Dan di WA mudah-mudahan sudah ada yang menyapa. Wah, udah dapat kiriman.
1: Waduh.
0: Wih, dia lagi konser nih ya. Oke, yang fokus wih. Ya, jangan mendek. Jadi kacau akhir. Ya, terima kasih. Dan masih sempat-sempat aja gabung.

selamat siang. Ibu juga salam hormat selalu. Mudah-mudahan selalu ramai aja warung ini ya. Iya. Oke, kita lanjut kali ini menyapa ada yang gabung sudah.

0: ketemu dengan siapa nih? Assalamualaikum Nikoda Lina request nabang kehadiran Cinta dari Jenny Inka. Salamnya buat semua. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Lina di Sutami ya.
1: Senang lagu dan
0: juga senang lah lagu dan memang kita akan susah di ceria. Biar lagunya sedih, biar lagunya kita kubur. Kalau yang namanya Oplo, tadi ingat lagi sudah. Biar lagunya sebuah dibangkai. Tapi dangdut Oplo, tadi ingat dulu. Apalagi sebuah dibangkai. Oke, siapa lagi yang gabungan di WA selain Lina?

kuping masih garut sebelum bangun. Bangun. Aku mau nyapa Ibu Nayulin. Nayulin di KM Sarulo Jalan Pasti Mandelinga tersedia. Oke, selamat siang aja. Selamat sore lah. Ada sore ini ya. Belum hujan kah Bu? Di luar jalan. Mudah-mudahan akan turun hujan. Kemudian lagi

Oke, lihat di sekali ini lagunya kehadiran cinta.

Goda goyang dangdut senantiasa menemani setiap sore Anda. Dari Senin sampai dengan Sabtu, dari jam 3 sampai jam 5.

terakhir mau diputar di lagu ini pasti ini pendengar radio zaman 80-an masih sebut puterin. Nah kalau di era 2000-an 2006 ini udah gak pakai putar lagi.

Iya, Kak Ron, sini siapin dulu ya di radio GRT sambil joget lanjut. Ayo, Om Godat, Devi, Kang Sebo, Popo, Bunda Yulin, Mama Pit, semuanya semoga

jadi di fanpage ya, kasih salam sapa, kemudian apa-apa juga kali ya. Oke, kita lanjut kali ini untuk yang online sudah ada 7676 19. Silakan kalau mau aku tunggu dalam beberapa saat ya.

76 76 19, belum ada yang isi, kita langsung aja dengan salam terakhir yang udah dituin sama Benny di Kota Banjarmasin.

0: dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: menikmati goyang dangdut. Itu salah satu lagu lama yang coba diolah dalam bentuk AI cover. Nah, jadi suaranya Rafiq itu yang tadinya sudah bagus, ya jadi tambah bagus. Kalau ngomongin audio digital, ya memang memiliki keunggulan utama berupa kemudahan akses serta kualitas suara yang konsisten tanpa mengalami penurunan kualitas saat disalin pastinya. Sahabat, keunggulan utama audio digital, kualitas konsisten dan akurat menurut toko sound. Audio digital menawarkan akurasi suara yang tinggi serta tingkat kebisingan atau noise yang sangat rendah dibanding sistem analog yang tradisional.
1: Memang cantik, oh cantik.
0: Kemudian pengadaan tanpa penurunan. Jadi mutunya berdasarkan ulasan dari Gear Supply, file audio digital dapat disalin berulang kali secara sempurna tanpa kehilangan kualitas antar generasi. Jadi praktis dan portable. Pengguna tidak perlu membawa media fisik yang besar karena data audio digital sangat mudah disimpan dalam perangkat kecil, dibagikan secara online atau diakses kapan saja. Ya, mau tidak mau kita harus memasuki era digital nih. Ya, seperti sekarang audio GRJ bisa dinikmati di fanpage, ya itu karena ya teknologi digital. Coba kalau kita masih manual aja, ada hawa, GRJ bisa didengerin di jauh-jauh pakai audio streaming gitu ya. Nah, itulah kemajuan teknologi digital yang tidak bisa kita hindari. Teknologi itu kita harus nikmati dan kita harus ikuti gitu ya, sahabat. Oke, ada Rama, Om hadirkan Ajeng ya. Pokoknya kalau enggak Ajeng, or Ajeng aja. Iya. Kalau kada Ajeng, kada Ajeng ya. Aku bingung juga nih, milihin Ajeng yang mana nih? Pilihin yang belum pernah kita play aja ya. Nah, bertaruh dalam cinta bersama Nirwana nanti Ajeng. Oke, Rama sambil begawian tetap semangat pastinya lah. Ada siapa lagi nih berikutnya? Bang Ari, capek nungguin belum datang jenazahnya. Nah, ini ada jenazah lagi nih datang. Jadi dengerin digoda aja dulu biar enggak pusing. Iya, jenazahnya dari mana nih dikirim? Dari Jawa apa? Dikirim ke sini. Wah, ya lawas lah nunggu naik pesawat, nanti dibawa lagi naik ambulan. Terus dimakamkannya di mana nih? Di Makroman apa di mana ini? Pokoknya di daerah Kaltim sini ya. Ya sabar ya, mestinya itu habis turun dari pesawat langsung pakai heli. Jadi cepat ya kan. Kalau pakai ambulan lah lambat ya. Cuma duitnya bang banyak. Dari Jogja, karena di sini enggak bisa dioper. Oh, mungkin waktu sakit dibawa ke Jogja operasi, di sana tidak berhasil. Jadi jenazahnya dikirim balik lagi ke Kaltim, ke Samarinda. Ya, sabar aja nunggu. Pasti nanti juga akan diantar sama ambulan ya. Nah, ya kita turut bela sungkawa tentunya buat keluarganya Bu Sri yang tengah berpulang hari ini ya. Oke, lanjut lagi. Ada siapa ini? Assalamualaikum, sore Bang Ari. Waalaikumsalam. Request lagu gospel ya. Salamnya untuk semua aja spesial yang lagi gawe di Perum BPK Samarinda Seberang. Adikku Nanang, semangat ya. Makasih Bang, wassalam. Aisyah Bunda Iis, sudah tuntung kah konsernya? Oh.

Sebabnya sudah lawas ya. Iya deh, kita semua teman-teman GRJ ya, doain buat keluarganya Bu Sri. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tabah, sabar, dan bisa ikhlas, dan almarhum mendapatkan tempat yang selayaknya. Oke, dari Rama, lagunya Ajeng. Ya Ajeng pokoknya. Oh ya, Benny di Banjarmasin gimana Ben? Mudah-mudahan tadi bersama Mansur salam terakhirnya bisa dinikmati. Terima kasih atas kebersamaannya di Goda GRJ.

0: fanpage ada Rijal di Berau. Oke, Estape, apa kabar? Waduh, derem ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bang Ari, baru bulik, baru monitor nih. Hanyar bulik begawi. Oh iyalah, baru bulik begawi. Untung bulik, karena bulik-bulik karena kayak apa nih. Salam-salam aja dulu buah Bunda Aisyah, Bang Kodrat, Ninda di Palaran, kemudian Acil Ros. Buat seberatan aja lah, Gasan Pian, selamat bertugas. Seruput kopi sudah belum? Ah, kadang nyeruput kopi di parai kopinya nih, kan ada yang ngantari sini nah. Terima kasih Bang Ari. Wassalamualaikum dari Rijal di Berau. Nah, Rijal ulun lupa apa nih? Rijal minta kada boleh minta lagu. Habis kena lagunya. Request lagunya Menyulam Kain Rapuh. Yang nyanyi kada tahu wah kakak, sama aku juga kada tahu. Pokoknya nanti ku playkan aja lah buat Rijal yang request Menyulam Kain Rapuh. Darwin juga ada sore hari ini di fanpage GRJ. Assalamualaikum, orang handil kopi hadir lagi. Nah, Kari, salamnya buat Bunda Is, Nur, Devi, Abah Alip, Abah Sera, Dewi, Gitarius dan semuanya, kemudian semua sahabat GRJ juga TKB ya, sama-sama. Ada Darwin, ada Rijal, kemudian tadi ada Benny juga di Banjarmasin. Terima kasih udah gabung di Goda GRJ sore hari ini ya. Oke, untuk Estape alias Rijal di Berau ya, selamat beristirahat, pulang begawe ya kan. Wah, anak bini diboyong ke Berau kah atau di kota aja? Kada kawa di, kalau dibawa ke camp juga kan. Nah, kasihan, kada kawa sekolah anak kalau dibawa ke camp ya. Yang mudah-mudahan selalu safety dalam pegawian, keep safety pokoknya dalam beraktivitas ya. Bawa apa, bawa HD kah, bawa DT nih untuk Rijal. Wah, nyamannya bang. Wah, ini kalau operator nih ganal nih, salary-nya berapa? 18. Ngerinya bang, ganalnya bang, gajinya. Waduh, rezeki kasan anak bini, hati-hati begawi. Ya. Makasih lagu apa nih? Lagu Gaspolnya. Oh, dari Darwin. Ya ya Win, makasih. Tadi yang request tuh si Bu Is, tapi kan hendak request itu rupanya lagunya sudah terkeluar. Oke, untuk berikutnya kena ada lagi yang gabung. Oke, kalau kena ada lagi kita langsung aja cus lagu. Tapi sebelum lagunya cus, aku mau ingetin dulu nih buat sahabat-sahabat GRJ yang ingin dapetin produk-produk Puspita Raja Herbal. Nah, ini alamatnya kita lengkapin ya.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 di dekat simpang 4, simpang pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1 dekat simpang 3 Samarinda Tenggarong Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
2: GRJ, nonstop dangdut and now.

tuh ke Rizal di Berau. Wah, lagunya panjang durasinya, tegasan Rizal ya di Berau sana, sambil menemani istirahat ada Revina Alvira yang orinya. Lagu ini dinyanyikan oleh siapa ya? Julia Citra kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih infonya. Kemudian untuk Aisyah Bunda Is, pamit bang. Bulik kalau kulu, oh kira bulik kalau lewat luar duri. Ya hati-hati, jangan terlalu ngepot lewat situ, lewat luar duri ya. Oh awas tanjakan tuh, kuat kan itu motornya. Bawa karung baras dua. Kuat aja motornya lah. Oh, soalnya mereknya Pak Rio itu. Ya, kalau Pak Rio tuh kuat nih gunung tuh. Baras dua karung naik nih. Bisa. Oke dah. Kemudian ada ya si Darwin tadi. Ya deh, terima kasih Darwin. Kemudian teman-teman lain di fanpage yang ada di Banjar, si Benny juga terima kasih. Kemudian buat Asdi juga, kalau lagi asik juga berdangdut. Rama juga selamat menuntaskan gawiannya aja lah. Kemudian lagi ada siapa ini? Oh Bunda Ayulin. Nah Bunda Ayulin sudah hendak tutup warung nih, hanya Sidin muncul. Bang Ari, golden, loh kok golden memory, kenapa? Astaga. Kak, kenapa jadi golden memory Bunda Yulin nih? Astaga bun, kada di revisi nih anunya, formatnya. Ya gak apa-apalah, selamat sore aja Bunda Yulin. Di tadi sempat hujan sebentar luajanan bang. Wah alhamdulillah, terima kasih infonya lah Bunda Yulin. Luajanan sudah hujan. Nah salam buat Bunda Is, Bunda Nani, Acil Nur, Ibu Sri, Bang Nikmar, Bang Sepul Koko, Bang Dayat, Bang Kodrat, Mama Depi, Barina, Dewi Sagitarius, Bapak Selamat, Bang Ori, Mbak Cinta Dian, Udin Sedunia, dan semuanya di Goda. Salam sehat berataan. Buat Bang Ari, terima kasih. Selamat bertugas, tetap bahagia. Semangat, merdeka. Ya, makasih Bunda Yulin di ujung-ujung. Masih sempat sih berkirim lah. Ya dah, mudah-mudahan sehat selalu. Dan kena hujan lagi dah di Loajanan. Nanti menyusul Samarinda juga hujan, hujan dah. Oh ya, kita akan segera akhiri kebersamaan. 10 menit lagi, jam 5. Nah, waktunya kita pamit. Bersama Puspita Raja Herbal, hari mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah beretensi di sore hari ini di Goda. Dan Puspita Raja Herbal juga mengucapkan terima kasih. Semoga selalu bermanfaat untuk kesehatan sahabat GRJ semua dan siapapun Anda tentunya. Ya, Ari dari KWS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda akan segera pamit. Tapi oh, mau nyapain dulu buat cucu tersayang Dede Metek yang sore hari ini mudah-mudahan lagi dengerin Kak Indut ya. Nih Kak kirim helikopter ya. Nah, dengeri helikopter. Lagunya helikopter senang nih Dede. Ayo, siap-siap Dede, ayo joget. Ya. Makasih. Oke, sahabat GRJ semuanya. Mari pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu lagi.

0: Non-stop dangdut enya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja

0: remaja, naik lagi kita memasuki usia dewasa. Untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang pentingkan saya kaya, yang pentingkan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI, tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI. tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat, di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir, namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwal marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat. Berkeliaran ke sana kemari, ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres. Penyakit darah tinggi, ginjal, liver. Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah ke Ragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari mepati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
2: Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuah, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani?
2: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
2: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
2: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
3: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajal. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya.
0: Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock. Lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya Allah pasti bakal nyusul kamu.
3: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
0: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
3: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama, bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
3: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
0: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
3: Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati
0: bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
3: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
2: Tidak.
3: Ada jaminan?
2: Tidak.
3: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mah masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia

قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sakarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati.

0: Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya. Lu bajingan, lu tarik terus. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu. Kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan. Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya, malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu, terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam enggak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman sorga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan, direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzakh sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, Man anta lam ara fid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, Ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para suhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya suhada dengan pahlawan? Kalau suhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
1: Nggak.
0: Ya kalau pahlawan komunis masuk surga, kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kata Nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
3: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
4: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
5: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
3: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
6: Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: You are listening 100% music.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tak seri.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang ambing fikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim, terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan lilu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624794 08125624794.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Mikrosolar
1: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul.

0: Habis Vita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624794 08125624794.
0: Bisbita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
4: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fen Hasan Sabila, penyakit ambeien banyak sekali yang diderita oleh manusia karena banyak mereka yang mengeluh sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh dengan berbagai merek obat. Ingin meracik sendiri yang berpenyakit ambeien. Ambeien itu ada dua jenis, baik luar maupun dalam, baik yang mengeluarkan benjolan maupun mengeluarkan darah. Resepnya adalah, nah ini ya dicatat ya sahabat-sahabat saya, Fen Hasan Sabilah. Resep untuk ambeien, pertama, ambil daun waru lengis. Waru lengis ini adalah daun waru yang ukurannya kecil, batangnya merah, sebanyak 3 lembar. Ambil daun jambu batu atau jambu biji sebanyak 5 lembar. Yang ketiga, jambe atau buah pinang yang sudah dihancurkan, ambil satu jambe yang sudah dihancurkan, masukkan juga ke dalam panci. Yang keempat adalah daun dewa. Bingung kita mencari daun dewa? Di rempah, penjual rempah bahan baku jamu di pasar banyak. Tidak perlu takut, itu banyak sekali. Kemudian direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas. Sisanya 2 gelas itu diminum pagi dan sore. Ini adalah resep untuk ambeien. Bagi mereka yang menderita ambeien, yang sampai sekarang sulit untuk menangani, sulit sembuhnya, maka dengan cara seperti ini tidak perlu pusing 15 hari sembuh. Selama pengobatan ambeien, mengobati diri sendiri ya tentunya, maka yang dipantang adalah semua makanan yang mengeluarkan panas. Ya, reaksi panas. Cabai panas, merica panas, daging kambing panas, jahe panas. Itu menjadi pantangan, tidak boleh dimakan. Ya. Terus kalau minuman, jenis minuman, ya jenis minuman adalah seperti soda. Minuman yang bersoda ini sementara tidak boleh bagi penderita ambeien. Kalau pantangan ini dihindari selama mengobati diri sendiri, maka dari hari pertama sampai hari ke-15 ambeien dijamin dia akan sembuh.
2: Pak Hasan, bila saya itu masuk angin, kasep, penyakitku itu kumat, batuk-batuk, mutah darah hitam, tapi nggak batuk-batuk gitu ya. Kira-kira obatnya ataupun resepnya dari Pak Hasan apa ini? Terima kasih.
1: Kalau yang berhubungan dengan batuk terus-menerus, kalau kecapean, musim dingin, sebenarnya produk kita namanya Binek, Pak ya. Yaitu, satu, karena batuk bisa mengeluarkan darah kental atau darah hitam yang berarti ini terjadi radang pada paru-paru. Kalau sudah terjadi radang, ini sembuhnya sulit. Yang berarti kalau radang itu sembuh, batuknya pun menjadi sembuh. Caranya adalah 3 kulit jeruk nipis dan 3 kulit jeruk purut masukkan ke dalam panci, ditambah daun lamtorogung, ini untuk radangnya, sedikit saja, masukkan juga ke dalam panci. Kasih 1 kunyit atau kunir, dicuci bersih, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan semua bersih, maka siap dikasih air dengan ukuran 5 gelas air, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi hari dan yang satu diminum malam hari. Lakukan resep ini selama 10 hari, jangan berhenti. Iya Pak ya. Misalnya Bapak batuk sudah lama, mengeluarkan darah sudah lama, diobati 3 hari sembuh, bukan berarti Bapak berhenti. Radangnya, lukanya, iritasinya ini perlu disembuhkan sampai 10 hari. Saya sebagai formulator PT Puspita Raja menganjurkan kepada fan-nya yang membeli produk Puspita Raja, minum pagi 3 kapsul, malamnya 3 kapsul, siang nggak perlu. Selama berapa hari sampai habis, tuntaskan dalam satu botol itu habis, agar tidak kambuh selamanya, begitu maksud saya. Harapan saya yang sembuh tidak bakal kambuh lagi. Jadi habiskanlah, karena penyakitnya juga tidak mungkin lah penyakit dalam 5 tahun 3 hari sembuh. Kan tidak mungkin, paling tidak 12 hari ya Bu ya.
2: Apakah saya ini sarang kejepit ya? Karena saya ini cepat capek punggung dan sakit tangan kalau mengikat rambut. Mungkin kalau begini nggak bisa ya. Kemudian punggung, tangan juga gatal-gatal. Dan selama ini saya jatuh 2 kali. Pertama keserempet motor. Semoga obat ini bisa habis dan bisa sembuh.
1: Iya. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu. Ada juga terdapat di biji petai Cina. Terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan Ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Resep stamina. Agar kita tidak loyo, kita gampang geringgingan, otot menjadi kaku, semua badan menjadi pegal, kadang kalau kita naik sepeda motor, tangan pun menjadi kesemutan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ambil 15 kapulogo, 2 kulit jeruk nipis, 2 lagi kulit jeruk purut, tambahkan kunyit 1 siung. Rebuslah semua dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Bahkan resep ini bisa untuk mengatasi mereka yang menstruasi sakit sekali. Kalau sudah datang bulan, dia tidak masuk kerja, saking sakitnya. Nah, diatasi dengan resep ini tadi, ada kapulogo, ada kulit jeruk purut, kulit jeruk nipis, kunyit, rebus itu bisa meringankan bahkan menyembuhkan sakit menstruasi kalau mau datang bulan. Seminggu sebelum menstruasi, dia sudah memproses resep tersebut. Badannya segar, tidak pernah capek, tidak pernah mules. Hebat ya Fasan resepnya. Itu hasil dari penelitian. Kenapa sih Bapak Hasan kasih-kasih resep kepada orang banyak? Ketika saya meneliti untuk siapa resep ini, hidup saya tidak akan selamanya. Maka dengan resep Hasan Sabilah bisa dikenal oleh banyak orang. Saking banyaknya resep saya yang saya kenal tumbuh-tumbuhan sekarang ini, kalau lihat di perpustakaan saya sudah banyak mengenal tumbuh-tumbuhan. 4.800 macam tumbuh-tumbuhan berikut khasiatnya. Bayangkan kalau 4.000, padahal saya hanya untuk memproduksinya hanya 120 bahan cukup. Itu sudah berbagai macam produk, masih banyak sisanya. Untuk apa kalau tidak saya bagikan? Sahabat saya dengan alam, sahabat saya dengan fan, maka fan Hasan Sabila secara otomatis dia akan bersahabat pada alam. Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas. Ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit siapkan, kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. Satu degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi, namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silahkan beli, namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya, tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pusitaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat ya. Hati-hati dengan obat yang dikelilingkan di lingkungan kita, kemudian dipasarkan oleh marketing, mereka yang demo-demo di lingkungan, di ibu-ibu yang pensiun, kemudian yang berada di kantor pos, bahaya. Ini kebanyakan adalah produk yang tidak berizin. Oleh karena itu mereka tidak berani masuk di apotek karena produknya tidak berizin. Kalau tidak berizin, apa akibatnya Pak Hasan? Akibatnya berarti si peracik tidak diawasi oleh apoteker, tidak diawasi oleh BPOM. Akibatnya apa? Kalau ada racun yang hinggap di tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian diproses menjadi obat, maka dia akan menghancurkan ginjal. Hati-hatilah, beli produk jangan yang liar, yang jelas-jelas saja. Saya akan memberikan resep yang bermanfaat bagi para wanita. Apakah itu? Yaitu tentang kista dan miom. Jika wanita sudah diponis kista dan miom, pasti akan bingung, terpikir akan operasi. Banyak sebagian para wanita yang takut dengan operasi. Yang kedua, banyak wanita memikirkan biayanya. Hasil riset saya, kasus operasi miom dan kista tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kista dan miom bisa kita sembuhkan dengan air kelapa gading. Bagaimana itu Pak Hasan? Kelapa gading, kelapa gading itu adalah kelapa yang bentuknya kecil, warnanya kuning, dan pohonnya tidak bisa tinggi. Ternyata itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan kita mengenal kelapa gading hanya sekedar hiasan saja. Bahkan kelapanya pun kalau sudah tua dibuang, dianggap ini tidak bermanfaat. Saya sebagai dokter herbal meneliti tentang tumbuh-tumbuhan kelapa gading. Kenapa kelapa gading sangat disepelekan oleh kehidupan manusia? Ternyata kelapa gading bisa dimanfaatkan sebagai obat, yaitu obat kista dan miom. Caranya bagaimana Pak Hasan? Ambil kelapa gading, potong atasnya, lobangi, kemudian tuangkan airnya. Minum di pagi hari. Bagi mereka yang menderita kista dan miom, lakukanlah ini setiap hari, satu kelapa gading selama satu bulan. Syaratnya adalah memetik kelapa gading jangan di siang hari. Kenapa Pak Hasan? Apakah ini syarat sebagai saraf dukun? Saya tidak boleh memetik di siang hari? Tidak. Menurut kajian saya, kelapa gading kalau dipetik di siang hari, maka dia akan mengandung alkohol. Sebelum kena sinar matahari, maka dia akan menjadi obat. Maka kita metiknya di pagi hari atau di malam hari. Ketika bangun pagi, baru kita minum satu per satu selama 30 hari. Minum airnya, dan kemudian dipotong kelapanya, degannya atau daging kelapa tersebut, termasuk diminum untuk mengobati miom. Bagi wanita yang rajin melakukan hal ini setiap hari, maka terbebaslah penyakit miom dan kista. Asik bukan? Ternyata lingkungan kita bisa bermanfaat dijadikan obat. Ternyata obat itu tidak mahal. Obat itu ada di sekitar kita dan obat itu sangat bersahabat dengan kita. Bahkan kita melihatnya sehari-hari, tapi kita tidak mengetahui manfaatnya. Ingat, saudaraku Van Hasan Sabilah, mengobati kista dan miom pakai air kelapa gading dan degannya atau daging kelapa tersebut. Cukup satu saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Selamat sehat.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Tentang asam urat yang biasa kita kenal, bahwa kalau sudah terkena asam urat, ini adalah penyakit yang membuat orang jadi tidak bisa berjalan, kaki menjadi bengkak. Sehingga kalau kaki sudah bengkak, pakai sepatu pun tidak bisa, jalan jadi tidak bisa, sehingga kita pasti akan meliburkan diri dari pekerjaan.
2: Betul.
1: Ini akan merugikan kita sendiri. Nah, kebiasaan kita yang sudah tersimpan di memori kita, sehingga kalau memang kita kena penyakit asam urat, selalu kita mengingat merek obat tersebut. Sehingga yang kita beli dari dulu selalu obat kimia.
2: Betul.
1: Kenapa? Karena obat kimia dianggap adalah obat yang ajaib. Begitu diminum langsung sembuh. Pengertian kita selama ini begitu. Nah, pengertian seperti ini sudah ditinggalkan oleh negara-negara maju. Kenapa negara terbelakang tidak disampaikan atau tidak meninggalkan obat kimia? Karena proses obat kimia dengan senyawa sintetis yang dibuat oleh manusia itu sendiri, maka ini jumlahnya biayanya ini lebih murah. Akan tetapi si pembuat atau peracik obat kimia, kalau kita tawarkan, apakah jika kamu sakit asam urat, kamu akan meminumnya? Pasti jawabannya tidak. Karena dia sudah tahu persis yang diracik, yang dimasukkan adalah senyawa-senyawa sintetis yang berbahaya. Kenapa saya sekarang mengungkapkan? Karena saya cinta pada pendengar. Selamatkanlah diri kita. Jangan terbuai dengan obat kimia. Selama-kelamaan, kalau dikonsumsi oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi umurnya pendek. Ini adalah cara-cara yang tidak benar. Saya melawan dengan cara-cara seperti ini. Artinya, hadirnya saya mengajarkan kepada saudara tercinta, saya akan kembali total ke alam. Maka di usia 22 tahun saya sudah meneliti tumbuh-tumbuhan. Sekarang saya sudah mengantongi 4.800 macam tumbuhan yang bisa saya bagikan kepada fan saya, Hasan Sabila. Resep asam urat, ambil 7 lembar daun tempuyung,
2: ya, daun
1: 1 tempuyung. Genggam rambut jagung, dan 3 butir kunyit. Direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1. Maka senyawa-senyawa yang saya berikan ini berhubungan untuk menghancurkan zat purin di dalam darah. Asam urat itu kelebihan zat purin. Zat purin itu berada di mana ya, Pak Hasan? Berada di protein. Protein itu dari mana ya, Pak Hasan? Dari kacang, dari daging, dari telur, bahkan dari mentega. Sehingga kalau kita makan banyak protein, maka di dalam protein itu ada senyawa purin, pasti menjadi larangan. Sudah sepakat bahwa para dokter, jika ada penderita asam urat yang tidak boleh daging kambing,
2: kacang.
1: Jeroan, iya. Pasti itu yang dilarang. Karena itu adalah protein tinggi. Begitu ya Bapak ya, supaya Bapak paham. Itu artinya larangan. Akan tetapi resep yang saya berikan, jika ini bagi penderita asam urat, menggunakan selama seminggu, semua yang dilarang tadi silakan dilanggar. Tuh, luar biasa kan resepnya.
2: Gitu ya.
1: Boleh jeroan, boleh kacang, boleh kambing, itu boleh itu. Jadi tidak ada menjadi pantangan. Kenapa? Karena zat purin di dalam darah sudah terbuang melalui urin. Jadi kalau kita pipis itu bisa keluar zat purinnya. Yang bahaya itu adalah purin di dalam darah. Menumpuknya purin, dia akan membuat kristal. Kristal ini bisa hinggap di atas ginjal, sehingga disebut dengan batu ginjal. Itu karena asam urat, ya.
2: Gitu.
1: Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Ya, kaki kebas adalah orang bilang sebagian saraf mati gitu ya.
2: Gitu.
1: Ada juga orang yang bilang bahwa kaki kebas itu adalah jenis penyakit baal, ya. atau orang Jawa bilang gedibel.
2: Oh iya.
1: Gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk masalah kaki kebas ini, karena masalah ini adalah banyak sekali diderita oleh bangsa kita, baik yang umurnya masih muda ya.
2: Betul.
1: Dari usia 19 tahun hingga usia 70 tahun ini masih banyak terjadi kakinya menjadi kebas. Akan tetapi kalau kita ingin mengobati diri kita sendiri, maka kita akan tanggap sakit apa diri kita. Misalnya saya penderita diabetes ini ya, ini diperhatikan ya. Ini saya kasih contoh. Penderita diabetes secara otomatis dia akan berimbas efek daripada diabetes itu. Satu, mata menjadi kabur. Dua, ginjal menjadi rusak. Lambung lemes. Terus kemudian bagi cowok biasanya syahwatnya lemah. Ini
2: ya,
1: efek daripada diabetes. Jangan mau kita, kalau kita diberitahu ini adalah komplikasi, ini bukan komplikasi, ini satu jalur, satu penyakit gitu ya. Nah, bedanya dengan komplikasi, kalau komplikasi ini penyakit itu berdiri sendiri-sendiri. Contoh ya, ini komplikasi ini ya, saya sebut ya. Kemudian dia sakit lambung, kemudian matanya glukoma. Yang ketiga, penderita gagal ginjal. Yang keempat, kemudian dia lemah syahwat. Ini tidak nyambung. Dia penyakit itu berdiri sendiri ya. Jadi lambung berdiri sendiri, syahwat berdiri sendiri, kemudian mata glukoma tadi berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan lambung. Ini namanya komplikasi. Kita selalu dibohongi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
2: tidak bertanggung jawab.
1: Ini ya. Lagi pula yang namanya uji khasiat, Bapak dan Ibu ya, kita harus mengumpulkan 100 orang. Dari 100 orang harus lulus 90% yang berhasil gitu ya. Kalau hanya satu produk, satu orang yang berhasil, sedangkan yang 99 tidak berhasil, kemudian diangkat sebagai testimoni atau kesaksian, ini pembohongan bangsa. Nah, ini bahaya bagi bangsa kita.
2: Ini ada pertanyaan via WhatsApp, Pak Hasan. Asam urat itu menyerang apa? Lalu tanda-tanda dan obat kaki kebas, apa efeknya bila sudah agak parah, baik asam urat maupun kaki kebas? Itu pertanyaannya. Kaki sebelah kiri sering kebas, buang air kecil kalau sering. Malam sering, habis mandi lemes.
1: Yeah.
2: Pekerjaan di lapangan, usia 65 tahun.
1: Saya sarankan Bapak, yang namanya kaki kebas, kita jangan membiarkan kaki itu menjadi kebas ataupun tangan menjadi kebas. Ini karena artinya ini adalah bahasa anatomi. Pada otot, pada saraf ini kekurangan oksigen dan nutrisi. Kalau ini dibiarkan, maka kita akan terjadi stroke. Ya Pak ya. Maka ada geringgingan-geringgingan, ini adalah gejala-gejala. Saya tidak nakut-nakuti Pak ya. Saya berbicara masalah teori ya. Nah, begitulah terjadi kaki kebas. Maka cara mengatasinya, kita produk yang sudah kita siapkan namanya Yosik ya. Bapak maupun Mas Bintang ya. Ini saya sekaligus saya jawab ya. Terus kemudian Bapak tadi sering ke belakang kalau malam gitu ya, ini nggak apa-apa Pak. Ini berarti orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai golongan darah kalau tidak O atau AB gitu. Kalau A dan B tidak akan terjadi. Kenapa? Dia lemah pada kandung kemih. Gitu ya Pak ya. Kelemahan pada kandung kemih, dia sering pipis malam-malam ke belakang, ini adalah gejala-gejala bawaan dari golongan darah O atau AB. Itu kelemahan pada kandung kemih. Yang kedua, golongan darah O atau AB, ini adalah kelemahan dia sering tersiksa pada sendi-sendinya atau tulang. Ini tidak masalah. Tinggal Bapak memperbanyak kalsium, sembuh. Kalsium di mana yang ada gitu ya. Seperti di alpukat, Bapak memperbanyak alpukat, sembuh gitu. Karena alpukat kaya kalsium gitu ya. Terus kemudian seperti tadi kaki kebas sudah saya siapkan, sekaligus saya menjawab bagi mereka yang asam urat ya. Siapapun yang bertanya asam urat tadi ya. Gejalanya apa saja sih asam

0: resep yang saya berikan tadi, silakan pandangan itu dilanggar. Mm-hmm. Artinya ada jaminan dari Hasan Sabilah, mereka yang sudah meracik itu menggunakan resep itu bagi asam urat bebas untuk makan apa saja. Mm-hmm. Tapi saya sering lemes gitu. Itu artinya Bapak kekurangan zat besi, protein dan oksigen ya Bapak ya. Sekarang Bapak proses 5 lembar daun bayam, 2 kacang panjang dan 2 selada keriting. Ya, ada 3 Pak ya. Semua bahan dicuci bersih kemudian dijus. Kasih air setengah gelas, diperas, minum airnya. Maka semua senyawa yang tadi akan masuk ke dalam tubuh karena ini kekurangan zat besi, protein dan oksigen. Bapak tidak pernah lagi akan liar. Gitu ya. Ini bahaya ya. Ketika nanti senyawa itu kosong di dalam darah, di dalam metabolisme, maka Bapak tiba-tiba naik sepeda motor ngelier langsung jatuh. Ini lebih berbahaya gitu ya. Terus kemudian apalagi Mbak Ati yang ditanyakan?
1: Menjawab pertanyaannya Pak Jatip itu tuh katarak obatnya apa gitu.
0: Katarak ya. Bapak yang namanya penyakit mata ada katarak, ada mata berlemak, terus kemudian ada glukoma, ada penyempitan saraf mata, ada kelumpuhan mata. Itu penyakit ya Pak ya, penyakit pada mata. Semua penyakit mata tidak bisa dengan satu produk. Ajaib. Saya akan mengguru kalau dia bisa ya. Satu produk bisa untuk semua penyakit, saya akan mengguru, saya jadi muridnya lah. Tapi kalau dia tidak bisa, dia yang jadi murid saya gitu kan. Kan gitu. Karena senyawanya berbeda-beda Bapak ya, saya jelaskan Bapak ya. Senyawa kerusakan pada katarak, penyakit katarak ini adalah kerusakan protein. Ini berarti kita harus mensuplai protein sebanyak-banyaknya. Kemudian orang tidak bisa melihat atau kabur karena tingkat lemak di dalam matanya tinggi. Ini berarti lemak harus kita keruk khusus untuk lemak matanya ya. Nah ini berarti sudah berbeda Pak ya. Tadi protein, tadi lemak gitu ya. Nah kerusakan protein, kerusakan lemak, maka produk kita namanya Colheb. Ya Bapak ya. Itu Colheb, nanti Bapak bisa menyesuaikan. Katarak dan mata berlemak itu Colheb ya. Kemudian mata glukoma. Glukoma dibagi 3 Pak. Glukoma yang memang kornea matanya tiba-tiba gelap, atau glukoma karena saraf matanya mati, atau glukoma karena kelumpuhan pada saraf mata. Ini dibagi 3 Pak ya. Mana yang akan kita, yang akan dikonsultasikan ya. Kalau saya memberikan hanya penyempitan saraf mata, maka tidak berlaku bagi mereka yang matanya stroke mata ya, ini tidak berlaku. Penyakitnya total itu disebut glukoma. Nah makanya glukoma nanti dibagi-bagi gitu Pak ya. Makanya saya katakan tidak ada satu obat untuk semua gitu ya. Itu terlalu ajaib gitu ya. Saya tidak berani mengatakan seperti itu ya. Maka apa yang dibutuhkan jika total itu glukoma, maka yang dibutuhkan kita suplai oksigen. Tapi jika mata itu penyempitan pada saraf, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah senyawa sterol. Nah beda ya Pak ya. Tadi oksigen, ini sterol. Ini untuk saraf. Dan B12 ini untuk saraf. Itu yang kita suplai ke dalam mata gitu ya. Jadi bagi mereka yang ingin konsultasi, silakan Bapak berkonsultasi. Pak, saya kan terlalu jauh misalnya ya, rumah saya di pesisir. Jadi kalau mau cari obat saya terlalu jauh. Saya pasti akan bertanya, di pesisir ada daun apa Bapak? Gitu, nah ini ya, akan saya racik menjadi obat.
1: Gitu.
0: Asik kan bersama Hasan Sabilah gitu. Saudaraku, fan Hasan Sabilah, saya akan memberitahukan tentang epilepsi. Apakah epilepsi itu? Epilepsi itu memiliki ciri khas berupa kejang yang sering muncul pada pencetusan. Maksud dari pencetusan ini adalah ketika dia berpikir kencang, ketika dia melihat sesuatu objek yang fokusnya ke situ, maka muncullah ketegangan otot dan ketegangan otak. Epilepsi, menurut kajian

saya karena kekurangan protein, kekurangan oksigen, cedera saraf otak atau radang saraf otak. Epilepsi juga kekurangan vitamin B12, epilepsi juga kekurangan senyawa sterol. Semua kekurangan-kekurangan ini membuat penderita epilepsi tidak pernah akan sembuh. Sehingga ponis daripada epilepsi tidak bisa disembuhkan. Hadirnya Hasan Sabila di dunia ini menyatakan epilepsi bisa disembuhkan. Kenapa? Karena hasil penelitian kita, hasil uji coba kita, ternyata epilepsi bisa disembuhkan. Kalau senyawa-senyawa saya sebutkan di depan tadi bisa kita masukkan ke dalam tubuh. Ketegangan otot itu karena kekurangan vitamin B12. Tiba-tiba epilepsi itu melihat sesuatu barang yang dia terus fokus dan mencetuskan ingin menciptakan suatu hal di dalam pemikirannya, maka timbullah ketegangan. Ketegangan ini membuat dia menjadi pingsan. Pingsan ini dia membuat penderita ini menjadi mengeluarkan buih. Tanda-tanda ini digambarkan adalah jika kita melihat sesuatu dengan fokus melihat objek dengan nyata, maka oksigen yang ada di dalam otak prosentasi keluarnya lebih banyak. Sementara penderita epilepsi, oksigen yang masuk sedikit. Oleh karena itu, sedikitnya oksigen, maka timbullah ketegangan plus juga mengalami pingsan. Begitu kita masukkan oksigen, maka tidak pernah lagi pingsan. Begitu kita masukkan vitamin B12, tidak pernah lagi dia kejang. Begitu kita masukkan protein, tidak pernah lagi dia berbusa ketika dia mengalami kejang. Oleh karena itu, sahabat Hasan Sabila, saya memberitahukan yang namanya epilepsi itu adalah ketegangan otot terjadi berulang-ulang. Sebulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, dan berkepanjangan. Itu dianggap epilepsi. Jangan kita bayangkan sebuah epilepsi itu adalah penyakit yang menjijikkan, yang memalukan. Termasuk mereka sering tegang di tangan, sering tegang di kaki, yaitu kram kaki, kram tangan, kram leher. Ini termasuk golongan epilepsi. Gambaran epilepsi sekarang kita sudah mulai tahu kan? Artinya setiap ketegangan di dalam otot kekurangan vitamin B12, maka kita perbaiki. Untuk menentukan vitamin B12, saya ambil dari ikan laut. Apa itu bahasan ikan lautnya? Teri putih atau dikenal dengan teri nasi. Yang kedua, saya mengambil dari ikan patin. Ternyata ikan patin sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka yang menderita epilepsi. Nah, bagi mereka yang sering pusing mendadak, bahkan sampai pingsan, orang mengatakan ini adalah vertigo. Kalau sampai pingsan ya, kalau dia sampai vertigo sampai pingsan, ini sudah masuk kriterianya menjadi epilepsi. Itu satu golongan, satu kelompok yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya saja orang melihat epilepsi itu pasti digambarkan dengan mengeluarkan buih dari mulutnya. Tidak termasuk orang yang pusing berkepanjangan sampai tidak bisa menahan kemudian dia pingsan. Ini adalah termasuk golongan epilepsi. Mereka yang kejang kakinya, sering kram, tangannya, lehernya, ini termasuk epilepsi. Jangan khawatir sahabatku, fan Hasan Sabila. Ternyata epilepsi ini bisa disembuhkan. Berbahagialah sekarang setelah mendengar epilepsi bisa disembuhkan. Pakai apa? Produk dari Puspita Raja yang diracik langsung oleh Hasan Sabila, namanya G1000. Namanya G1000. Paham? Namanya G1000. Apakah itu G1000? Artinya generasi sel 1000 sel. Nah, itu yang dimaksud G1000. Di mana belinya? Ada di radio. Tidak perlu pusing. Banyak
di radio sudah tersedia, bahkan radio akan bekerja sama dengan apotek-apotek di sekitarnya. Selamat atas kesembuhan penderita epilepsi. Sekarang hadir produknya dari Puspita Raja yang diracik oleh dokter herbal Hasan Sabilah. Namanya G1000. Pantangan apa yang harus kita hindari? Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi yang kita hindari. Karena semuanya itu bisa melarutkan kalsium dan bisa melarutkan oksigen. Sementara pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol.

0: Dan sabila selalu sehat.
1: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Friend Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada, kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Produk mikrosolar
10: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
9: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
8: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: MED-9 itu apa ya?
10: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED-9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
5: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
12: Hospital Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sambiza Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% Music Station.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta, POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: GRC, non-stop dangdut and now.

0: aku tak sing pileng ale.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita

0: Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe wis bahagia toh? Aku yo wis ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup. Cukup.
0: Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe Put.
1: Kowe sadar toh? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng apa meneh? Mbok wis lah.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanange jan jajah. Makane aku ora seneng.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Maha Praya.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
2: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: Non-stop dangdut and now.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi tablet

0: Rasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: GRJ, non-stop dangdut and nyanyi.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% Music

0: Al-Quran Surat Al-Isra ayat yang pertama sampai ayat 41.
1: Isyarat kepada umat Islam sebagai suatu umat yang akan menjadi besar. Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Penghormatan terhadap Nabi Musa dengan menurunkan Taurat kepadanya.

0: dan telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel yang mencakup larangan, janganlah kalian mengambil pelindung dan sesembahan selain aku.
1: ذريت من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
0: Wahai anak cucu orang-orang yang kami bawa bersama Nuh dalam bahteranya, janganlah kalian menyekutukan Allah, dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah dengan meneladani Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Kehancuran Bani Israel karena tidak mengikuti ajaran Taurat.

dan telah kami kabarkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat itu. Sesungguhnya kalian pasti akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan sungguh kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

0: وكان وعدا مفعولا.
1: Maka apabila datang saat perusakan yang pertama itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai keberanian dan kekuatan yang besar. Lalu mereka mengalahkan kalian dan merajalela di kampung-kampung kalian, dan itulah ketetapan yang pasti terjadi.

0: Kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami memperkuat kalian dengan harta yang banyak dan anak-anak. Serta kami jadikan kalian kelompok yang besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum.

0: Jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri, karena pahala kebaikan itu kembali untuk kalian. Dan jika kalian berbuat jahat, maka hukumannya kembali kepada diri kalian sendiri. Dan apabila datang saat perusakan yang kedua, kami datangkan musuh-musuh kalian sekali lagi yang akan mengalahkan dan menghinakan kalian, sehingga menyuramkan wajah-wajah kalian, dan mereka masuk ke Baitul Maqdis sebagaimana ketika mereka memasukinya pada kali pertama, dan mereka akan membinasakan apa saja yang mereka kuasai.
1: Asa rabbukum an yarhamakum

0: Wahai Bani Israel, mudah-mudahan Rabb kalian merahmati kalian jika kalian bertaubat dan beramal soleh. Akan tetapi jika kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazab kalian, dan kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi kalian dan orang-orang kafir umumnya. Mereka tidak dapat keluar darinya. Al-Quran petunjuk ke jalan yang benar.
1: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru.

Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

0: dan terkadang manusia berdoa untuk keburukan dirinya, anaknya, atau hartanya ketika marah, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan watak manusia itu tergesa-gesa.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan keesaan kami. Lalu kami hapuskan tanda malam, yaitu rembulan, dan kami jadikan tanda siang, yaitu matahari terang benderang, agar kalian dapat mencari karunia dari Rob kalian, dan agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Tiap-tiap orang memikul dosanya sendiri.

Dan setiap manusia, Allah jadikan apa yang ia perbuat, baik kebaikan atau keburukan, selalu menyertainya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dijumpainya dalam keadaan terbuka.

berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa mengikuti jalan yang sesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab seorang pun sebelum kami mengutus seorang rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka ketetapan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

dan berapa banyak kaum sesudah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Rabb yang maha mengetahui, lagi maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi semata, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang amalannya akan dibalas dengan baik.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan kehidupan dunia maupun golongan yang menginginkan kehidupan akhirat, kami berikan rizki di dunia dari kemurahan Rabbmu, dan rizki Rabbmu tidaklah tercegah dari seorang pun, baik ia mukmin atau kafir.

Perhatikanlah wahai Muhammad, bagaimana kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam hal rizki di dunia ini. Dan sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya bagi orang-orang yang beriman.

kamu mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan ditelantarkan. Beberapa tata krama pergaulan.

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

Rob kalian lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kalian jika kalian orang-orang yang saleh. Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat lagi kembali kepada-Nya.

dan berikanlah kepada kerabat dekat hak-hak mereka, juga kepada orang miskin dan yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

0: وكان الشيطان لربه كفورا.
1: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Rabb-nya.

Dan jika kamu berpaling dari memberi mereka karena mencari rizki dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang menenteramkan seperti doa untuk kelapangan rizki.

Dan janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak di jalan-jalan kebaikan. Juga janganlah kamu terlalu berlebihan dalam berinfak, sehingga engkau memberi di luar batas kemampuanmu. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya.

0: إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

0: فأسرف في القتل إنه كان منصورا.
1: Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya untuk menuntut qisas atau diyat, yaitu tebusan. Tetapi janganlah wali orang yang terbunuh itu melampaui batas dalam penerapan qisas. Sesungguhnya wali orang yang terbunuh itu akan ditolong Allah hingga mampu menegakkan qisas.

0: وأشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
1: Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik dan bermanfaat bagi mereka sampai ia dewasa. Dan penuhilah setiap janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat.

0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya.
1: ولا تقف ما ليس لك به علم

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menebus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

semua yang telah disebutkan berupa perintah-perintah dan larangan, Allah membenci keburukannya dan tidak meridhoi untuk para hamba-Nya.

Itulah sebagian hikmah yang telah diwahyukan Allah kepadamu, wahai Muhammad. Dan janganlah kamu, wahai manusia, mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah. Niscaya engkau dilemparkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari semua kebaikan.

Maka apakah patut Allah mengkhususkan kalian, wahai orang-orang musyrik, dengan menganugerahkan anak laki-laki, sedang dia sendiri mengambil untuk dirinya anak-anak perempuan dari para malaikat? Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan kata-kata yang sangat buruk dan keji, tidak layak bagi Allah yang Maha Suci.

0: Dan sungguh dalam Al-Quran ini kami telah jelaskan berulang-ulang hukum-hukum, amsal dan pengajaran agar mereka mengambil pelajaran. Akan tetapi penjelasan demi penjelasan tersebut tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim, kecuali semakin
1: menjauh. Dari Jalan KS Tugun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: terhadap harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang beriman di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami Ramadan, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada rubrik Adab Islami Ramadan edisi kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai adab berpakaian lelaki muslim. Pendengar, pakaian ini merupakan nikmat agung yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, supaya manusia menutup aurat mereka dengan pakaian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kenikmatan lagi dengan menganugerahkan pakaian indah sebagai perhiasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasu taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatin lahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik bagi kalian. Hal itu semua merupakan ayat-ayat Allah supaya kalian mengingatnya. Oleh karena itu pendengar, berdasarkan firman Allah ini, seorang muslim hendaknya memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan pakaian. Dan di antara adab tersebut, yang pertama, pakaian tersebut wajib menutup aurat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya mengenai ayat yang dibacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya berupa pakaian dan raish, yakni pakaian indah. Dan fungsi pakaian ini digunakan untuk menutup aurat, di mana hal ini merupakan perkara yang wajib. Sedangkan raish ini digunakan untuk perhiasan, di mana hal ini merupakan penyempurna dan tambahan bagi pakaian itu sendiri. Nah pendengar, menutup aurat ini merupakan adab mulia yang diperintahkan dalam agama Islam. Bahkan seseorang dilarang melihat aurat orang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan, di mana syariat ini menutup semua celah terjadinya kerusakan. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa aurat laki-laki yaitu dari lutut hingga pusar. Kemudian pendengar yang budiman, ada berpakaian yang selanjutnya, hendaknya kita mengenakan pakaian yang sederhana. Perlu diingat kembali bersama bahwa hendaknya seorang muslim tidak memakai pakaian yang mewah atau mahal. Karena dengan meninggalkan hal-hal tersebut, ini dapat menjauhkan dari sifat sombong dan menjadikan kita dekat dengan orang-orang yang sederhana atau orang-orang miskin. Dan selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari sifat suka berpoya-poya atau menghindarkan perasaan iri dan dengki dari muslim yang lainnya kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini pernah bersabda, barang siapa meninggalkan satu pakaian dengan niat tawadhu karena Allah, sementara ia sanggup untuk mengenakan pakaian yang indah atau yang mahal tersebut, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, lantas ia diperintahkan untuk memilih perhiasan iman mana saja yang ingin ia pakai. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian, pendengar yang budiman, ada berpakaian yang selanjutnya, yaitu memakai pakaian memulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri ketika mengenakan sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam semua urusannya yang mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam hal ini, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa kaidah dalam syariat disunnahkan memulai dengan bagian kanan dalam semua urusan yang berkaitan dengan kemuliaan dan keindahan, dan termasuk dalam hal ini adalah berpakaian. Kemudian pendengar yang beriman, adab yang selanjutnya, hendaknya kita berusaha memakai pakaian yang berwarna putih. Karena pakaian berwarna putih ini lebih baik dan lebih utama daripada pakaian berwarna lainnya, walaupun itu tidak terlarang. Rasulullah SAW pernah bersabda, pakailah pakaian berwarna putih, karena pakaian berwarna putih ini lebih suci dan lebih baik, dan kafankanlah jenazah kalian dengan kain putih. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Kemudian yang selanjutnya pendengar, di antara ada berpakaian yaitu tidak mengenakan pakaian syuhroh atau pakaian sensasional. Dikatakan demikian karena pakaian tersebut membuat pemakainya menjadi pusat perhatian. Baik karena jenis pakaian tersebut misalkan sangat mewah atau sangat berbeda dengan kebanyakan pakaian orang lain, atau pakaian tersebut sangat lusuh atau compang-camping, atau pakaian tertentu yang dipakai agar ia menjadi terkenal. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakai pakaian syuhroh atau pakaian sensasional, maka Allah akan memakaikan pakaian yang serupa nanti pada hari kiamat, kemudian dalam pakaian tersebut akan dinyalakan api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya tidak memanjangkan pakaian hingga melewati mata kaki, yakni memakai pakaian isbal. Karena hadis-hadis yang melarang isbal bagi laki-laki ini sangat banyak sekali, bahkan bisa dikatakan mencapai batas derajat mutawatir maknawi. Dan hadis-hadis dalam masalah ini diriwayatkan dari banyak sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Dzar dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Dan Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kain sarung yang terjulur di bawah mata kaki, maka tempatnya ialah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan beliau juga pernah bersabda, ada tiga macam orang pada hari kiamat yang Allah tidak akan mengajak bicara kepadanya, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, yaitu yang pertama musbil, atau orang yang menjulurkan kain celananya di bawah mata kaki. Kemudian yang kedua manan, ini orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga yaitu orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, pengharaman isbal secara umum bagi laki-laki ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Dan isbal ini merupakan dosa besar jika disertai dengan kesombongan. Dan isbal juga tetap diharamkan menurut pendapat yang paling kuat walaupun tanpa disertai kesombongan. Kenapa demikian? Karena isbal itu sendiri merupakan bentuk dari kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kalian dari isbal, karena sesungguhnya isbal itu merupakan bentuk kesombongan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Nah pendengar, dalam hal ini terdapat tiga keadaan batas celana laki-laki, di mana semua keadaan tersebut merupakan sunnah dari Nabi SAW. Yang pertama, tepat di tengah betis. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa sarung Rasulullah SAW yaitu sampai di tengah betis beliau. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan yang kedua adalah sedikit di atas tengah betis. Rasulullah SAW bersabda, sarung seorang mukmin yaitu sampai sedikit di atas tengah betis, kemudian sampai tengah betis, kemudian sampai dua mata kaki. Maka barang siapa di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan bentuk yang ketiga yaitu di antara tengah betis hingga mata kaki. Dan batasan ini diambil dari hadis yang tadi dibacakannya. Kemudian yang selanjutnya, tidak memakai emas dan pakaian sutra. karena emas dan pakaian sutra ini haram dipakai oleh laki-laki, akan tetapi boleh untuk kaum wanita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, emas dan sutra ini dihalalkan bagi kaum wanita dari umatku dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Kemudian ada yang selanjutnya, pakaian yang kita pakai tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir. Karena di antara sikap yang seharusnya dimiliki seorang muslim adalah berusaha menyelisihi setiap urusan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik seperti Hindu, Buddha dan yang lainnya. Dan penyelisihan yang kita lakukan pun mencakup juga penyelisihan dalam hal berpakaian. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan yang selanjutnya pendengar, tidak boleh menyerupai pakaian wanita. Disadari atau tidak pendengar, perkara ini di zaman sekarang sudah tersebar di mana-mana. Kita banyak mendapatkan sebagian pemuda yang menyerupai kaum wanita dalam berpakaian, atau dalam berhias, atau dalam memilih warna. Padahal, hal tersebut merupakan perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Di dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud dan Imam Al-Hakim disebutkan Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Kemudian adab selanjutnya pendengar, hendaknya kita bersyukur dengan pakaian yang diberikan Allah kepada kita. Dan hendaknya kita mengamalkan doa-doa yang berkaitan dengan masalah pakaian. Pendengar yang budiman, segala kenikmatan yang diperoleh oleh manusia, oleh seorang muslim, ini merupakan karunia dari Allah semata. Demikian juga masalah pakaian, ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Merupakan karunia dari Allah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, baik dengan hati kita, lisan, ataupun anggota badan kita. Dan di sisi lain, sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, beliau telah mengajarkan doa-doa khusus yang berkaitan dengan pakaian. Mulai dari doa ketika memakai pakaian baru, doa kepada orang yang memakai pakaian baru, dan doa-doa lainnya. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat dalam menghafal dan mengamalkan doa-doa yang berkaitan dengan masalah pakaian tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa adab ketika berpakaian bagi seorang muslim. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan untuk kita senantiasa memperbaiki diri dan berusaha menjadi hamba yang lebih beriman dan bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
1: Iya nambah pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
0: Jangan lupa LC mil capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
1: Hah? LC mil capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
2: LC mil capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC mil sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari, dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624749 08125624749.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: KRG, non-stop dangdut and now.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
3: Satya. Dari Jalan KS Kebun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Band Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi,

0: jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
5: G1000, POM TR 183-318-981.
4: Produknya namanya G1000.
3: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56247494 0812-56247494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Di Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Pembangunan.
5: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
6: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
5: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno, kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
6: Resikonya apa, Gin?
5: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
6: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
7: Yang penting sekolah.
8: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dik, iki misale lho.
4: Piye kacang mas?
3: Misale aku di bojone no piye?
4: Wah, ngejak patu iki.
3: Wani banget ya aku.
4: Tapi oleh deng, ono syarate siji wae tapi.
3: Tenan iki.
4: Bojomu wipi.
5: Mau.
4: Mau.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mill di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

kuakui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB, dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persis.

0: di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Fren Hasan Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.